Masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut Remix yang menemani sahabat Star hingga pukul 8 dan sudah berjalan di pertengahan acara ya, karena sudah di pukul 7 hingga 7 menit. Untuk sahabat Star yang hari minggunya tetap menjadi minggu, selamat ya, selamat berlibur. Tapi kalau hari minggunya tetap berasa hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, semangat ya. Antara selamat dan semangat itu hanya beda di L sama di Ang ya. Tapi ternyata ngaruhnya keseharian ya sahabat Star. Jadi tetap semangat dan juga selamat ya untuk semuanya. Ya karena memang rumus atau seninya dalam hidup tuh seperti ini ya sahabat Setara. Ada yang liburan, ada yang bekerja, ada yang sangat lelah sekali, ada yang bahagia selalu, bahagia sekali. Jadi udah kayak rumus hidup aja, seperti roda kehidupan yang terus berputar ya. Dan itulah seni di dalam hidup, seni di dalam bumi ini ya sahabat Setara. Jadi jangan lupa, apapun kondisinya, apapun keadaannya, segala hal yang datang ke kita, entah itu kelelahan, entah itu kebahagiaan, semoga itu selalu ada rasa syukur di dalam diri kita ya. Karena kita mau bahagia seperti apapun, tapi ternyata tidak ada rasa syukurnya, mungkin bahagia itu hanya sesaat, mungkin hanya 1 menit atau 2 menit ya, setelah itu gundah lagi. Tapi kalau kita insya Allah selalu punya ruang nih untuk selalu bersyukur dalam apapun kehidupannya, seperti apapun yang sedang dijalani, pasti pembawaannya juga akan tenang ya sahabat Setara. Jadi jangan lupa untuk selalu menyediakan ruang kosong di dalam diri, entah itu buat berbuat bersyukur, entah itu buat keikhlasan, entah itu buat apa ya. Yang penting jangan diisi penuh di dalam dirinya ya, karena nanti kalau udah terlalu penuh gak ada yang bisa masuk sahabat Setara. Kadang orang-orang kan gitu ya, padet banget kepalanya, batinnya tuh padet banget, memikirkan segala sesuatu yang belum pasti, terus merasakan atau iri atau apa, itu kan jadinya kayak penuh banget ya di dalam diri, jadinya gak ada ruang kosong lagi. Makanya bersih-bersih ya, siapa tahu hari Minggu banyak nganggurnya, jadi bisa bersih-bersih ya sahabat Setara. Tidak hanya rumahnya aja yang dibersihin ya, tapi dirinya juga dibersihin. Oke, karena waktunya udah mepet, ternyata banyak sih quotes-nya, atensinya. Gak banyak, tapi ada beberapa sahabat Star yang sudah bergabung. Jadi, kita sapa ya. Kita mulai dari Bayi Alaska di Cipari, Cilacap. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni, pagi, sehat selalu Gi, amin. Dan Bayi Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Dangdut Remix, request lagunya Menunggu, terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, buat Mbak

Selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Ini sedang menunggu apa nih? Ada sini ya, menunggu disco top house. Aduh, ini banyak banget lagunya, sahabat Stara. Ini yang apa ya yang mau diputerin, jadi bingung nih karena banyak pilihan. Emang gitu ya, banyak pilihan bingung, gak ada pilihan tambah bingung. Oke, jadi nanti Uni cari yang paling singkat deh ya. Oke, lanjut di belakangnya ada dari Bung Hamam yang sudah bergabung bersama Uni. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morning. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, sesuai dengan suaranya lah ya. Kayaknya bahagia dan juga senang selalu. Dari Bung Hamam di Belpas Cilongok minta lagu remix dengan judul Tajamnya Kara. Dan soalnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Abineon, Soma Dikasih, Aidirham, Pak Surip, Taito, Pak Jamal, Ibu Titin, Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Pak Paryono. Ada Pak Kasmuri, Mbak Binta, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runta, dan Mbak Mega. Semoga sehat selalu buat murninya banyak. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Lanjut di belakangnya ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, sehat ya. Waalaikumsalam, sehat banget ini Alhamdulillah. Semoga Mbak Cemplon sehat selalu ya, sehat badannya, sehat jiwanya, pikirannya. Cemplon gabung, minta lagu Si Teronde atau Jauh Kau Pergi. Udah nanti coba Uni pilih dulu ya, dan yang ada itu yang apa. Salamnya buat Mbak Yanti, Bunda Vina Sanu, Mama Pelangi, Ibu Titin, Soma Gede Baik, Mama Syifa, Ibu Mikoltom, ada Mama Putri, Mai Zidan, ada Ibu Titin Wardani, Mama Mines, Motini, Ibu Mega, Mama Aisyah, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni semoga sehat, bahagia, damai selalu dan semangat masih pagi. Iya, karena masih pagi jadi semangat ya. Kayaknya bentar lagi ngantuk nih. Makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada quotes-nya dong. Oh iya, kemarin Mbak Cemplon ada yang nanya nih. Pak Dion tuh minta ditanyakan apa ya kemarin. Aduh, Uni lupa lagi. Gini, Pak Dion itu tanya buat Mbak Cemplon, katanya dalam hidup itu ada kebaikan dan keburukan. Cuman kenapa melakukan kebaikan itu lebih berat, sedangkan melakukan keburukan tuh kayak cepet banget geraknya gitu. Itu sih yang dipertanyakan. Mohon dijawab aja nanti Mbak Cemplon ya. Oke, dan quotes-nya, manusia sering menyebut dirinya sedang mencari kebenaran, padahal terkadang ia hanya sedang mencari alasan agar keyakinannya sendiri tidak perlu diganggu. Kita nyaman pada jawaban yang menguatkan pikiran kita, tetapi gelisah ketika sebuah pertanyaan memaksa kita melihat diri sendiri. Padahal mungkin fungsi pertanyaan bukan selalu untuk menemukan jawaban. Ada pertanyaan yang sengaja dibiarkan terbuka agar kita harus tumbuh. Sebab ketika semua hal sudah kita yakini, telah kita pahami, disitulah kesombongan intelektual diam-diam mulai tumbuh. Karena orang yang bijaksana bukan yang merasa paling banyak tahu, tetapi yang masih mampu berkata, mungkin aku belum melihat semuanya. Karena langit tidak menjadi luas hanya karena kita memandangnya. Kitalah yang menjadi kecil ketika menyadari betapa luasnya sesuatu yang belum kita pahami. Kayaknya memang berat banget ya sahabat Stara. Apanya yang berat hidupnya? Enggak, perjalanan menuju ke sini itu kayaknya memang berat ya. Untuk memahami segala hal itu sepertinya memang tidak semudah itu. Tapi semoga kita ini adalah orang-orang yang tidak berputus asa. Karena banyak, karena saking gak kuatnya, lebih memilih untuk berputus asa di jalan ya. Baik itu dalam apapun sih, dalam belajar juga sama. Yuk, semangat. Ini bagus quotes-nya dari Mbak Cemplon ya. Jadi bisa untuk penyemangat kita semua. Terima kasih Mbak Cemplon untuk quotes-nya. Lanjut ya, di belakangnya ada Mama Nala di Kalibening. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam sahabat Stara. Mama Nala di Kalibening mau minta, oh mau nitip salam-salam nih buat anak lanangku di Karangkobar, Hafi, Bude, Mbak Ufa ditambahkan. Buat Pade yang lagi sakit cepet pulih ya, amin. Request lagunya Kicau Mania Mbak Uni. Oke, Kicau Mania, kayak gitu ya. Lanjut Bang Zaitun di Pangkalusam Rebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi juga ya, minta lagu dangdut remix Maimunah Loro dari Mansur S. Nanti dicari dulu ya.
Dan untuk salamnya buat Mas Misbah, Pasaka, Papa Riano, Mikol, Tomai Zidan, Baika, Jamal, Braling, Saputra, Dimas, Pakas Muri, dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara, sehat selalu. Buat Mauninya, semoga diberi kesehatan, berkah barokah, banyak rezeki. Tepih saking sambekolo atas lindungan Allah SWT. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih doanya untuk Bang Zaitun di Pekalusan Prebet Purbalingga. Semoga doa yang baik kembali juga untuk Bang Zaitun ya. Dan terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya sahabat Stara, kita nikmati dulu lagunya. Kita mulai dari Menunggu. Bener gak sih ini sesuai pilihannya? Aduh, kadang ragu nih.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegon.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan yen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak kesemutan-kesemutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,1 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan banyak lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Stara, tentunya dari requestan sahabat Stara dan juga yang tersedia dalam playlist. Dan Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan juga tentunya masih disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, dan sahabat Stara, wah, musim kemarau masih berlanjut sampai hari ini ternyata ya. Dan puncak musim kemarau itu diprediksikan itu Agustus hingga September 2026. Padahal kemarin itu katanya hanya sampai di Agustus ya, September udah masuk hujan. Tapi ternyata masih di sebagian wilayah Indonesia itu mengalami puncak kekeringan dan cuaca lebih panas pada Agustus dan juga September 2026. Karena di akhir Agustus ini ternyata masih banyak di antara saudara-saudara kita yang di luaran sana, bahkan masih di Banjarnegara air-airnya sudah kering ya sahabat Stara. Jadi ternyata luar biasa sekali, dan ternyata banyak juga saudara di antara kita yang sudah pada sakit, entah itu demam ya, flu, batuk, radang, itu sakit-sakit yang sedang dirasakan di musim seperti sekarang ini. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang hingga November 2026 di beberapa daerah ya. Sementara transisi atau peningkatan curah hujan baru dimulai secara bertahap pada Oktober hingga November 2026. Itu dari BMKG ya sahabat Stara. Dan tentunya dari kategori ini dampaknya ada beberapa wilayah potensi mengalami kekeringan meteorologis ya, serta peningkatan ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Itu juga sudah terjadi sampai hari ini ya sahabat Stara. Jadi ini tetap harus ada antisipasi ya sahabat Stara di musim sekarang ini. Penggunaan air ya, masyarakat mungkin bisa lebih menghemat penggunaan air bersih karena ya ke musim kemarau-nya tuh masih terus berjalan, masih terus berlangsung ya. Terus kemudian waspada akan kebakaran ya sahabat Stara, hindari membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan karena kondisi dan cuaca ini sangat kering. Jadi kena percikan api itu sangat mudah sekali, apalagi yang suhu udaranya tuh sampai di 30 ke atas ya, itu sangat rawan sekali untuk terjadi kebakaran. Jadi selalu waspada ya sahabat Stara, jangan asal naruh percikan api baik dari rokok ya dan lain sebagainya, karena takutnya dampaknya sangat berbahaya sekali. Atau mungkin di sekitar kita tuh masih ada tungku atau apa sih kalau ini ya, jadi itu juga perlu diwaspadai. Kalau mau tidur, pastikan api itu sudah mati ya sahabat Stara, jangan ditinggal tidur karena takutnya membakar yang lainnya nanti bisa menjalar kemana-mana. Jadi itu bahaya sekali, sering terjadi kebakaran berawal dari hal kecil seperti itu yang sering kali di sepelekan ya. Terus kemudian jangan lupa selalu dipantau ya cuacanya. Kita berharap cuaca cepat ya, Tuhan Allah bisa mendatangkan hujan ya untuk hari ini atau sebentar lagi lebih tepatnya. Jadi setidaknya bisa membantu untuk yang kekeringan, untuk yang tanaman-tanamannya kering ya, karena harus membawa air juga ke lahan. Terus tentang karhutla juga, karena sekarang banyak juga yang sedang ini, bahkan kemarin di Nepal ya sahabat Stara itu juga terjadi banjir bandang. Itu benar-benar banyak sekali korbannya, karena kemarin Uni ngeliat tadi itunya tuh yang sudah ketemu dinyatakan meninggal itu 500 berapa gitu ya, tapi ternyata yang hilang itu sampai 2000. Dan nanti mungkin bisa ya sebab terjadinya banjir bandang itu nanti bisa Uni bagikan ke sahabat Stara. Oke, dan dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang sudah di 7.47 menit, tidak ada tensi yang perlu Uni baca ternyata, karena tadi pagi, tadi di set sebelumnya sudah Uni baca. Ya mau telpon, oh sebenarnya ada tadi ya, tapi Uni gak tahu ada telpon, mohon maaf sekali. Jadi kita nikmati lagunya ya sahabat Stara, ada Maimunah 2, kita nikmati bersama-sama tentunya bersama Vitama.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di acara Dangdut Remix yang menemani sahabat Sari hingga di sesi kali ini, karena sudah di penghujung acara, sudah di 7.57 menit. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan dari kuasa sahabat Stara, semoga menghibur di pagi hari ini dan menjadi penyemangat juga yang mungkin hari ini tetap harus semangat ya, menghadapi hidup harus tetap bekerja. Dan untuk semua sahabat Stara, tetap stay tune, habis ini kita jumpa di acara yang kedua yaitu Pop Indonesia. Jadi tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Yang belum sarapan jangan lupa sarapan, yang habis olahraga mungkin bisa istirahat dulu, terus habis itu bisa mandi ya, terus habis itu bisa makan, habis itu bisa tidur lagi. Ada yang seperti itu? Mungkin ada ya. Jangan lupa rutin konsumsi vitamin ya untuk menjaga kesehatan mata. Ini penting sekali nih supaya kesehatan mata sahabat Stara selalu terjaga dengan baik, ternutrisi dengan baik. Dan Uni tutup acara Dangdut Remix pada pagi hari ini. Ketemu lagi di minggu depan remixnya mungkin bersama Mbak Dita ya. Dan juga kita masih ada satu acara, jadi tetap stay tune. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

di acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Sarah. Pagi menuju siangnya dibersamai sama Uni ya, di acara kedua yang bakal Uni pandu hingga pukul 10 nanti, yaitu di Pop Indonesia Hits. Untuk sahabat Star yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu-lagu pop, karena hanya ada satu kali dalam satu minggu ya. Tapi sahabat Star bisa menemui juga di acara Beres yang di pukul 3 hingga pukul 5 sore, itu di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu ya. Jadi sahabat Star juga bisa kok request lagu pop di jam-jam segitu, karena Beres itu kan bebas request. Dan terkhusus di Pop Indonesia pada pagi menuju siang ini, untuk sahabat Star yang mau bergabung silahkan di 0822 31 1070, di 0822 31 1070, dengan disponsori oleh Habut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Dibuka dengan satu judul lagu, Dunia Yang Nanti dari Rhyme Lot. Wah, ini sudah menggemarkan Dieng ya semalam. Suka nggak sahabat Star yang datang? Kalau yang pecinta musik-musik jazz mungkin suka ya dengan musisi satu ini. Dan tentunya itu tadi hanya sebagai pembuka. Tapi sambil nunggu sahabat Star untuk bergabung, kita pemanasan dulu ya. Mungkin 2 atau 3 lagu bakal Uni putar. Habis itu nanti Uni menyapa sahabat Star yang sudah bergabung. Insya Allah, yang pasti satu lagu ini dulu diputar. Ada Tulus, Teh Hijau, kita nikmati bersama.

0: apa ya, tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di acara Pop Hits Pop Indonesia ya, yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Oke sahabat Star, cukup ya untuk beberapa lagu yang sudah terputarkan, tentunya itu yang tersedia di dalam playlist dan tentunya menghibur sahabat Star di pagi. Oh ini ada yang bergabung melalui telepon, udah keangkat ya, jadi Udi sapa terlebih dahulu. Sebentar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke,
1: Habutop. Herbal obat ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Baik. Soalnya kok suaranya hilang banget gitu. Tak kira, loh, kok enggak?
1: Apa iya?
0: Iya, pasti hening banget gitu loh, Pak. Enggak ada kemeresek apa gitu.
1: Sekarang ada.
0: Iya, ada suaranya Pak Saka. Maksudnya tadi tuh iya, udah diangkat kan harusnya ada, kalau telepon tuh ada suara kayak krusuk-krusuk apa suara apa gitu, itu kan gak ada, jernih banget.
1: Iya, tadi baru
0: baru gimana?
1: Dipencet tapi belum ada suaranya dari sana, jelas Mbak kalau untuk kita ini?
0: Ini jelas, udah jelas Pak.
1: Ini Mbak siapa? Mbak Uni ya?
0: Iya. Kenapa?
1: Iya Mbak, mau minta lagu Mbak.
0: Boleh, lagunya apa ini?
1: Hariku Bersamanya, Hari-hariku Bersamanya.
0: Hariku
1: Bersamanya. Dari Sheila.
0: Sheila on 7 ya?
1: Iya.
0: Iya, oke, baik, nanti diputar.
1: Salam-salamnya Mbak ya.
0: Boleh.
1: Untuk pandemen yang nanti masuk ya, karena saya pertama ya Mbak ya.
0: Enggak. Oh maksudnya baru masuk, iya pertama iya, di acara ini, iya betul.
1: Salam untuk teman-teman yang mau masuk nanti. Semoga semuanya ceria di hari Ahad ini. Mbak Uninya juga sehat.
0: Amin.
1: Bersama kru-kru yang lainnya.
2: Amin. Mbak Uni,
0: ya,
1: mau tanya Mbak Uni.
0: Boleh.
1: Supaya nanti saya WA dan lihat lagu. Dan sebelum lagu ini saya menuliskan kisah dalam nada. Apakah nanti bisa dibaca Mbak Uni?
0: Kisah dalam nada maksudnya?
1: Maksudnya kan selama ya saya minta lagu apa hari-hari bersamanya dan saya juga mengirimkan seperti kayak puisi itu loh Mbak, yang tentang mengenai lagu tersebut
0: kayak quotes atau apa gitu.
1: Iya
0: boleh, nanti kalau waktunya cukup dibaca.
1: Oh bisa,
0: iya ditulis
1: iya
0: aja Pak.
1: Ya bukan hari ini.
0: Oh iya siapa tahu hari
1: saat
0: ini
1: loh.
0: Oh gitu baik.
1: Oh belum. Belum bikin nanti kalau oh iya Mbak Uni, kalau sore hari itu untuk lagu-lagu Indonesia harinya apa tuh? Kemarin saya pernah ikut sama siapa ya?
0: Mas
1: sama Mas itu siapa itu?
0: Mas Suta.
1: Mandan agak malam itu?
0: Iya, kayak kita itu ada bebas request. Bebas request itu di
1: hari
0: Jumat, Sabtu sama Minggu. Jadi di jam 3 sore sampai di jam 5 sore. Itu yang biasanya ada edisi.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada juga iya sih itu sih yang biasa bisa Pop Indo masuk.
1: Ya. Jadi itu tiap sore yang kemarin itu bebas lagunya ya.
0: Iya.
1: Dawud boleh.
0: Betul.
1: Campur Sari boleh.
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Jadi semua aja.
1: Ya, gitu aja Mbak Uni ya.
0: Oke, baik.
1: Selamat bertugas Mbak Uni.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalanan kota. Oh, tadi pasakannya udah keangkat duluan ya. Dan ini ada yang bergabung lagi. Kalau sekali ada telepon tuh jadi banyak banget yang telepon ya sahabat Destara. Kita hanya menerima 2 penelpon 1 sesi ya. Jadi ini di sesi kali ini yang terakhir. Assalamualaikum Habutop.
3: Benar Habutop, obat ramuan yang paling ngetop.
0: Baik, untuk Pak Suwarto ya, Pak Warto. Mau minta lagu?
3: Minta lagunya Slank Bang.
0: Lagunya apa?
3: Minta lagunya Slank, Kuta Bisa.
0: Kuta Bisa dari Slank?
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Nah, gitu aja yang bunyi ya.
0: Siap.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Sestara, dua penelpon satu sesi sudah ya Uni Sapa. Dan tentunya di acara Pop Indonesia Hit ini disponsori oleh Habutop, obat herbal Ramadan yang paling ketat. Jangan lupa ya, rutin konsumsi Habutop sahabat Sestara, apalagi di musim seperti sekarang ini. Pastikan selalu rutin konsumsi Habutopnya, karena biar imun tubuhnya terjaga dengan baik. Selain itu juga bisa untuk pengobatan. Untuk yang memiliki berbagai macam keluhan penyakit, bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Ya, di mana Habutop ini sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, mudah didapatkan karena tersedia di setiap apoteknya. Untuk Banjarnegara Purbalingga sudah ada yang mau pembelian via online atau sistem COD, bisa COD di akun TikTok Stara Radio Banjarnegara. Oke, sahabat Stara yang bergabung di 08223110070, di 08223110070 yang sudah bergabung disapa iya, karena sepertinya sudah agak numpuk ini. Dan kita sapa yang paling gasik di acara Pop Indo ini. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga, hadir lagi minta temannya cari jodoh dari Wali Ben. Salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Oke, untuk yang lain sesi berikutnya ya, kita nikmati dulu lagunya, tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon bersabar.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang Bapak.
5: Selamat siang.
4: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini Bapak.
5: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
5: Betul, betul.
4: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
5: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.

0: alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top, malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih karena Habu Top,
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top, top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kucur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Mantes dugi teng tu mbas obat teng ngene Pak Dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kali pesan kali kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari kuat sahabat Setara dan juga yang tersedia dalam playlist. Dan tentunya untuk sahabat Setara yang pada pagi hari ini masih stay tune di 93,4 dengan cuaca yang sudah mulai cerah ya sahabat Setara. Semoga banyak hal yang datang ke sahabat Setara, entah itu hal yang baik ya, tapi yang paling utama adalah yang datang ke sahabat Setara adalah hal yang baik. Untuk kemudahan segala aktivitas ya, kemudahan dalam meraih rezeki, kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam setiap masalah untuk ditemukan solusi ya. Dan semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran, kemakmuran dan juga keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang mau bergabung bersama Uni tentunya di 0822-31-1070 dan dengan disponsori oleh produk Denatur. Ada Habutop, obat herbal, Ramona Rap yang paling ngetop. Ada macam lain yang sudah bergabung bersama Uni di acara Pop Indonesia ini ya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak, minta lagu Sakit Tak Bertepi Baik. Untuk salamnya buat Pak Heri yang baik hati, Mbak Dugun Bejo, ada Ari di Banjar Kota, Pak Jamal, Mbah Pung, Pak Daryono, ada Pak Hamami, ada Pak Somadikasi, Mbak Dugun Bejo, Ken Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, ada Pak Suripto, Ayah Dirham, Pak Senvilan, Pak Rituan, Pak Sodik, Pak Sayan, Pak Pariono, Pak Dimas, dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mauni, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Dan quotes pertanyaan dari Pak Daryono ya Mbak. Maaf kemarin seharian gak nyimak radio. Oke. Dan makasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan quotesnya lagi diketik kayaknya ya. Nanti bisa menyusul dibacakannya. Ada Senvilan, assalamualaikum, saat siang Sarah Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam siang. Lanjut maning Mbak Uni dengan acara Pop Indonesia dari album band Republik dengan judul Sandiwara Cinta atau Hanya Ingin Kau Tahu. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturman Mbak Uni, sami-sami. Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Tapi ini yang bergabung melalui telepon, kita sapa dulu kali ya. Assalamualaikum, Habutop.
1: Assalamualaikum, Habutop. Tamu langsung datang top.
0: Oke, baik Bapak Supro.
2: Ya.
0: Badan nyuwun tembang.
1: Ini Mbak sama Mbak siapa?
0: Mbak Uni.
1: Mbak Uni, lama gak naik sih, lupa.
0: Kemarin naik Pak.
1: Oh iya.
0: Lupa ya. Naik.
1: Lupa.
0: Oke, minta lagu apa nih Pak?
1: Gelas-gelas kata.
0: Oh, itu tembang kenangan yang baru-baru aja Pak.
1: Apa Cina?
0: Apa? Apa ikut aja ya, nyimak aja.
1: Ya nikmat.
0: Nyimak.
1: Ikut aja lah.
0: Oke, baik Pak. Nanti dinikmati aja ya lagunya. Oke. Salam Pak, apa enggak?
1: Salam. Mbak Lania.
0: Oke, kangen nih sama Lania pasti.
1: Mangga matole.
0: Oke.
1: Matole munggahnya kapan, Mbak?
0: Enggak tahu. Mas Ole itu siapa sih?
1: Ole.
0: Oke, baik. Itu, sudah Mbak. Atau lagi, Pak?
1: Buat Pak Tata.
0: Oke.
1: Pak Somadi, Nom Mama Didan, Putri Mambang Pelangi, Tangga Sedoyo Mawon.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya. Wah, ini ada Mama Putri ya bergabung. Loh, ini gimana ya angkatnya? Kok enggak bisa terjawab? sebentar. Ini enggak bisa terjawab. Mama Putri, oh iya bisa ulang ya karena tadi agak enggak bisa. Oke, assalamualaikum. Habut top.
3: Waalaikumsalam. Habuto Boboter Faramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Aduh Putri, hari Minggu udah bangun nih Put?
3: Udah.
0: Jalan-jalan apa bangun langsung nonton TV?
3: Enggak.
0: Oh enggak, langsung dengerin radio aja ya.
3: Lampun negoro angin.
0: Enggak, ini enggak dangdut ya, ini pop Indonesia.
3: Ya udah ngikut aja.
0: Beneran ngikut aja, gak minta lagu.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Salam.

0: Hanu mama sih mbai hai mbatini bakso mati bakso madeka si mas timas mas ridwan bakso tik mas andilan bang dori bapas more wes buat mbak uninya terima kasih semoga sehat selalu panjang umur assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Putri lagi ngomong tuh harus dibiarin dulu aja ya. Nanti biasanya kalau udah lagi ngomong terus tiba-tiba dipotong di tengah tuh ngebleng, akhirnya nanti ngambek ya Put. Oke, ada Putri, ada Pak Supra juga yang sudah bergabung dan lagunya ngikut. Berarti nanti bisa diisi dengan lagu-lagu dari yang kirim atensi ya. Di sini ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Braling Saputra minta lagu bersama Bintang dari Drive. Dan salahnya buat Pak Kasmuri sama dikasih Bang Zaitun, Mau Mega, ada Mau Pelangi, Mau Putri, Bu Aisyah, Mines, dan Mbak Yanti. Semoga semuanya sehat dan makasih. Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Tambah pintar, tambah cantik dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Braling Saputra ya di Kartanegara Purbalingga. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut di belakangnya Pop Indonesia. Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam Bunda cantik. Ini Mama Aisyah Karangjati Susukan mau request lagu Januari dari Grand Fledri. Oke, nanti siap diputer ya. Dan untuk salam buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, dan Mbak Isna, Mama Zidan, Mbak Tegar, Mama Tegar, ada Papa Riana, Pak Heri, Pak Saka, Bang Dori, Senfilan, Kian Leste, Braling Saputra, Kang Ridwan, Mbak Alaska, dan untuk semua sahabat Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama ya Bun. Nikmati lagunya dulu ya, nanti lanjut di sesi berikutnya. Kita mulai dari Sakit Tak Bertepi dari Judika, request dari Mbak Cemplon.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Winnie. Tentunya masih di Pop Indonesia yang menemani sahabat Setara hingga pukul 10 dengan disponsori Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop.
1: Berdua menunggu di sini.
0: Pertanyaan sederhana tapi kalau direnungi dalam banget. Pertanyaan apa sih? Pertanyaan daripada Riono ya untuk Mbak Cemplon tentang antara keburukan dan juga kebaikan, yang dimana keburukan itu lebih mudah dilakukan dibandingkan kebaikan.
1: Sederhana tapi...
0: Mengapa manusia lebih mudah melakukan keburukan daripada kebaikan? Karena kebaikan sering membutuhkan perjuangan, sedangkan keburukan sering menawarkan kemudahan. Kebaikan meminta kita menahan, menahan amarah, menahan ego, menahan lisan, menahan keinginan ya. Sedangkan keburukan sering cukup dengan mengikuti apa yang kita mau saat itu. Dalam Islam ini juga berkaitan dengan nafsu dan godaan setan. Jiwa manusia memang diuji apakah ia mengikuti dorongan sesaat atau memilih sesuatu yang diridhoi Allah. Tapi ada satu hal indah yang berat dilakukan belum tentu tidak kita sukai. Kadang ia hanya belum menjadi kebiasaan. Awalnya sholat terasa berat. Ketika hati sudah dekat dengan Allah, justru terasa kehilangan bila ditinggalkan. Awalnya bersabar terasa berat, lama-lama kita sadar. Sabar menyelamatkan banyak hal. Awalnya memaafkan terasa berat, setelah mampu hati justru menjadi ringan. Jadi mungkin bukan karena manusia tidak mampu berbuat baik dan sahabat Setara, hanya saja keburukan sering mengetuk pintu dengan kesenangan, sedangkan kebaikan datang membawa ujian. Dan disitulah nilai perjuangan manusia di hadapan Allah. Dan renungan kecilnya, jangan heran jika kebaikan terasa berat, sebab sesuatu yang membawa kita mendekat kepada Allah memang sering harus melewati perlawanan dari dalam diri. Mau membalas atau memaafkan, mau mengikuti nafsu atau menjaga diri, disitulah iman bukan sekedar apa yang kita yakini, tetapi apa yang kita pilih ketika tidak ada yang melihat. Allah tidak selalu menguji kita dengan sesuatu yang berat, kadang beliau menguji kita dengan sesuatu yang kita sukai. Kadang dia menguji kita dengan sesuatu yang kita sukai. Untuk melihat siapa yang lebih kita cintai, keinginan kita atau dia, Allah Tuhan kita ya. Jadi setiap pilihan kecil pun bisa menjadi ruang latihan bagi iman. Dan sahabat Setara, yang perlu ditakuti bukan beratnya berbuat baik, tetapi ketika hati sudah tak lagi merasa berat berbuat buruk.
1: Aku
0: Wah, bagus banget ya, ini udah gak perlu dijabarkan, sudah sangat detail sekali. Untuk Pak Daryono mungkin cukup ya sahabat Setara, untuk pertanyaannya sangat memuaskan dan ini juga menjadi self reminder untuk kita semua. Oke, lanjut menyapa Pak Kasmuri karena dengan sisa waktu tinggal setengah jaman ya sahabat Setara, jadi ini mau lanjut saja. Ada Pak Kasmuri, Assalamualaikum Radio Setara FM. Waalaikumsalam, gabung di Pop Indonesia. Minta lagu dari Andi Liani, Ingin Rasanya. Salahnya buat Bayanti, Cemplon, Gendis, Mama Putri, Titin Wardani, Mama Zidan. Ada Mama Bintang, Mama Pelangi, ada Mama Syifa. Kemudian ada Umi Kolso, Mikolto, Mas Zaitun, Daryono, Sodik, Somadikasi, Braling Saputra, Rituan, Senvi Lan Muhammad Sayan, ada Bang Dori, Dimas, Papariono, David, Kian Lestia, Bineon, Bahpung, Pahamami, dan sahabat Setara FM semuanya. Buat yang lagi siaran, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada Bapak Ibu Yuli Budi di belakangnya. Siang Setara Radio Banjarnegara, siang Deun, hayu merdu suaramu pokoknya. Yuli Budi, Penaruban Purbalingga hadir, tembangnya satu saja Pintaku dari Iga Mawarni. Dan makasih Deun, sami-sami. Wah, ini lagu apa ya? Dangdut bukan? Kemudian lanjut pada Daryono, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, ikut gabung baru sempat masuk. Yang tugas dulu, tugas primer atau harian di rumah. Baik, semangat ya Pak. Dan di Pop Indo minta lagu Cinta dan Sayang Selalu. Terima kasih Mbak, selamat siaran sampai tuntas. Dan kalau request tadi gak ada, ganti sementara sendiri, terima kasih. Ada Pangga ya, sementara sendiri. Enggak sementara berdua aja Pak Daryono.
1: Satu basahi.
0: Bercanda ya, oke, dan kita nikmati lagunya ya sahabat Lestara. Kita mulai dari Ingin Rasanya dari Andi Liani. Siap dinikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di acara Pop Indonesia dan menemani sahabat Setara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di penghujung acara ya sahabat Setara, berarti sudah waktunya dipamit. Mohon maaf sekali kalau selama nemanin mungkin ada beberapa kata yang tidak berkenan atau mungkin kurang maksimal dalam menemani. Mohon maaf sekali ya. Dan untuk sahabat Setara sudah dihibur dengan dua acara. Tadi ada acara pertama adalah Dangdut Remix, yang kedua adalah Pop Indonesia ya. Semoga sahabat Setara pagi hari ini bisa menjadi salah satu pengalihan ya dengan sibuknya sahabat Setara dari Senin hingga di Minggu ini. Dan semoga dengan lagu-lagu yang sudah terputarkan sedikit memberikan jeda napas ya, dan memberikan kebahagiaan tersendiri, dan sahabat Setara menemukan ruang nyaman untuk diri sendiri. Tidak apa-apa kok setiap hari, enggak setiap hari sih, sesekali kita bilang kita lelah dan kita butuh ruang nyaman untuk kita. Enggak apa-apa sesekali ya, yang penting itu tidak menjadi sebuah kebiasaan. Karena kadang kalau terlalu nyaman, kita lupa ya untuk berjuang, memperjuangkan hal-hal yang memang seharusnya diperjuangkan. Jadi untuk semua sahabat Setara, semoga lelahnya hilang di hari ini menjadi lebih fresh lagi ya, dan semoga menjadi lebih bahagia. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa banyak apa nih? Ya bersyukur sih, karena kadang kalau kita bersyukur tuh insya Allah segala sesuatunya akan datang dengan sendirinya ya, entah itu keikhlasan, kelapangan, kebahagiaan, itu bakal datang dengan sendirinya. Hargai apapun yang dikasih Allah kepada kita ya, dari yang paling kecil adalah napas kita, itu yang paling utama. Dan itu saja, ketemu lagi sama Uni besok di hari Senin. Ditunggu aja ya sahabat Setara. Yang pasti minggu depan Uni sudah mulai menemani di acara siang hari ya, di jam 10-an. Dan habis ini dibersamai dengan Deta di acara Campur Sari. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh, karena Habutop terbuat dari bahan herbal yang tentunya aman, tidak menimbulkan efek samping ya. Dan jangan lupa konsumsi Vitama juga untuk menjaga kesehatan mata. Ada Sultana, ada Teh Moro, ada Otipus, Madu Vitapedia yang tentunya sudah tersedia di setiap apoteknya. Jadi jangan lupa, cinta sama radionya, harus gunakan produknya. Itu saja, Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Wah kasus, kasus kita karyawan malah awalnya utut baik menteri jan. Awan bunga esok sore ngalor itu ngetan ngulon. Bapaknya ku utut dok jan. Pitik balik sama kebon ku pancin gang. Bunga tak jenik tapi jangan rutut. Ayo pamon.

0: nyo ngerti rika gue tak kamari ngene ora perintah. Tapi janjane rika gue segala perintahe ora kanggo gawe mambu gadil. Peraturan-peraturan sing digawe nari kae kuwi jago ala mambu langu. Ada ora sing jane udut sing jane ngrokok kuwi hak asasi manusia ya. Dadi ora kenari ka larang-larang kae kuwi carane. Wong anu gawe kantor, urusane ben wis kena-kena. Sasana tinju kemerdekaan, tempat di mana para petinju berkumpul, berasosiasi, malah digawe kayak pom bensin bae. Datang tulisin no smoking, uang berasek lah. Weh, sikur sakakan reang, Rika maringin apa perintah apa? Hah? Rika maringin apa perintah apa? Menusa aku gawe ini sini aku perintah kok.
1: Loh, yang mandor ya lo, yang bos ya lo, yang direktur ya lo. Yang perintah kenyong ya, kewajibannya gue ngelakoni.
0: Oh ala iwak amis, jangan tahu, wis tahu. Angger diomong meni jangan terus bawor-bawornya kayak gue. Uli sombong, ha? Uli congkak, ha? Uli gumedek, uli dumeh. Padune jadi bos, jadi juragan, ngomong sekarpet damek. Perintah segelnya butuhnya damek. Anggepanmu sapa bae sina ngarepmu gue entung. Sing bisa ngutulanan, ding alor ditul, ding alor ditul, ding alor ditul. Ayo carane ya orang juga kalau jadi bos kue lakon karyawannya pada demo lakon karyawannya pada demo ya sita kue
1: anak buahnya pada demo orang dek anak buahnya ku patrok lah kalau kamu demo berapa kan orang kasus guys kalau kita perintah aja ngomong seksuan
0: nah iya segera perintah perintah apa pengangsku empan iwak.
1: Orang sah nantang, nggak lagi harus diperintah. Orang sah nawa, nggak lagi diperintah. Kau sih jangan instruksi yang harus tang bos. Kau kewajiban kau nuruti, ah apa? Nuruti. Pes masih kita peranan nyong. Iya ya. Dalam rangka penambahan karyawan, rekrutan karyawan, kau berhubung kantor sasana tinju nih dawek tesianyar. Kau dawek tesi butuh uang pirang-pirang. Tesi butuh karyawan ngadu dio. Minggu ngarep kau tetap tugas sih mengadakan perekrutan. Sekretaris.
0: Rekrutan apa?
1: Sekretaris.
0: Apa?
1: Sekretaris.

0: Ora kasus, kasus. Ya Allah, wakbar. Ini jadi karyawan siji kok ya. Ngurusi karyawan siji kok kayak ngurusi karyawan bodudas. Jan, jan. Domongi, domongi kok nau jauh-jauh, baik. Kok aja ngerokok, baik. Malah sih gak makin tingan. Ya breng-brengan, ambune.
1: Ya kan gak apa-apa kan, juragan. Kan gak apa-apa, bos. Hah? Kan gak apa-apa, dor, nyong dor, uli kecan dor. Kan gak mercon bumbung. Hah? Kan gak apa-apa, ngeruk arbing. Disumet nangkene. Jatuh lumpulan harus bayar-bayar kok. Perasa protes, anggar karyawan yang gak mana lintingan. Nuduh deh. Ikan ke rumah sois bayar tuh ngapa orang telungguran ke jalan ere. Lah, orang kudu bayaran. Asal teka, orang nantang gelut bayar dan syukur banget. Dari mandor kok kayak carane. Dari sikapan, ini bawaan ini kan akan panah buah.
0: Eh? Ini kok mau main nyong, lagi mandornya siapa kena kena ke?
1: Wih, suruh ngetakon-takon. Mereka perintah apa maning? Harus perintah apa maning maning nyong, ha?
0: Karyawan mana kok diperintah kayak kue? Karyawan mana juga gak kok kayak kue? Karyawan mana bosnya gak kok kayak kue? Apa patuh kue sih? Oh, bes nyong sekar jaluk laporan. Kue bundan bingi terperintahan nyong kon mengadakan perekrutan sekretaris ya ke perusahaan dewek. Ke sasana tinju yang saya dirikan, perkumpulan bagi para petinju-petinju nasional yang saya dirikan ini membutuhkan karyawati jadi sekretaris. Semudan wingi nyawit perintah maring kowe kon mengadakan perekrutan. Hasilnya dek. Apa bunyi esok sore ngapain? Bunyi esok sore ujar kau yang bilang ya pirang-pirang waktu nanti mana daftar maringane? Pirang-pirang kue jangan mau waktu mana daftar? Kafe yang nengkene dari sekretaris nyatanya dek emprong orang anak papa nes pere sebulan durungan nasi jia si siap kerja dari sekretaris nengkene tanggung jawabmu di.
1: Ya pak orang kaya kue. Nyong wis berusaha mengadakan perekrutan bis ya. Ngapain bengi esok sore nyong ngantek promosi nang radio, nyong ngantek promosi nang koran, promosi nang TV. Sing daftar ya pirang-pirang kena 200.000 bendina. Tapi kena nyata nih orang nana sing lulus si dia lagi pas tes.

0: Dan nyong kudu priwe, nyong kudu bertanggung jawab maring Mika, nyong kudu bertanggung jawab maring atasane nyong. Kudu bisa milih karyawati, sekretaris, sing jempolan, sing bisa lulus seleksi, bisa lulus tes.
1: Gue di tes kayak ngapa, ngantet madoran lulus.
0: Ya pak, tesnya gampang sebenernya, tapi genoran aja bisa lulus.
1: Nah ya orang lulusnya ke priwe.
0: Ya pak, ini kan ngerti jarak lah ya. Si itu zamannya zaman komputerisasi, apa? Komputerisasi, apa? Komputerisasi. Jadi apa? Baik, segala macam hal, segala macam pekerjaan, berbagai macam job, gue dikerjakan menggunakan komputer. Tapi dari sekian juta pelamar-pelamar gue, orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer, jajal. Bayangkan dewek lah.
1: Wah, sumber baik kok, jangarang gue jajal. Masa mau pirang-pirang orang nanti sih bisa lulus, orang nanti sih bisa ngetik nganggo komputer. Mau sekolah komputer gue pirang-pirang, sangat SMP, SMA, untuk perguruan tinggi gue nganggo komputer kabeh. Orang mungkin begitu daftar maring ini, orang bisa ngetik nganggo komputer. Orang mungkin, kok jangan ada-ada gue.
0: Ya orang ada-ada pak, ya orang ada-ada nyong. Ke masalah ya, boleh nganggo komputer nanggo dewek gue pancen modelnya model mandan sejen.
1: Sejen ke priwe? Lo komputer pada baik, tunggu nang puluh kerto minginan ya. Nang didi ya kalau komputer sih kayak gue bro.
0: Masalahnya gue nang komputer ya. Masalahnya gue nang caranya bong, boleh ngetik nang komputer. Ini kan ngerti dewek bong, ke perusahaan dewek gue sasana tinju. Sasana tinju kemerdekaan. Jadi saya sebagai bagian personalia menerapkan tes, ya, memberikan materi tes. Kudu bisa nulis nang komputer, kudu bisa ngetik nang komputer nganggo sarung tinju.
1: Nganggo apa?
0: Sarung tinju.
1: Sarung tinju sing go main, ae.
0: Nggo main.
1: Wala kasus, kasus buar nini murid maning, buar kakimu mendelik maning nang kuburan, mlebu maning-maning dunya, ora bakal nasi lulus. Wala soalnya tak aja ngangel temen ngeting nge komputer, ngetahane kum dingguni sarung tenjo bagian personal yang pret ke pancen ya.
2: Curang pencurian sepeda motor.
0: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Winda.
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Iya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kremeng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Rip, Sarip, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Stara, kembali lagi bersama Deta ya di acaranya Tembang Tarling. Kita akan menemani sahabat Stara di acara Tembang Tarling selama 2 jam ke depan, dari mulai pukul 1 siang sampai pukul 3 sore nanti. Tentunya kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, setelah tadi pagi ditemani oleh Mbak Uni ya di acara Dangdut Remix dan Pop Indo, siang menuju sore hari ini bakal ditemani Deta ya selama 2 jam ke depan di acara Tembang Tarling, dan 2 jam lagi di acara Beres Bebas Request. Oke sahabat Stara, pastinya buat sahabat Stara yang mau kirim-kirim salam nih atau request-request lagu ya, langsung aja ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Oke, semoga Deta bisa menemani minggu siang kalian ya sahabat Stara. Oke, di minggu siang hari ini mungkin yang di rumah aja nih, gak kemana-mana ya. Atau lagi pada jalan-jalan nih sahabat Stara. Oke, setelah tadi kita beberapa mendengarkan lagu Tembang Tarling pada siang hari ini ya sebagai pembuka. Abis ini kita punya lagu Tembang Tarling juga pastinya dengan judulnya Wani Sumpah dari Reza Istiana. Cus, digleyer.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Dito pastinya di acaranya Tembang Kenangan sampai nanti jam 3 sore ya sahabat Setara. Tentunya masih dari kawasan Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, buat sahabat Setara yang lagi stay di 93,4 Setara Radio Banjarnegara ya, lagi ngapain aja nih kira-kira? Siang-siang gini panas, apalagi ya lagi pada nyantai atau malah rebahan nih karena capek ya. Atau mungkin ada yang jalan-jalan nih hari Minggu. Apapun aktivitas sahabat Setara, semoga Dito bisa menemani ya sahabat Setara. Dan pastinya semoga sahabat Setara selalu dalam keadaan sehat dan aktivitasnya semoga selalu dilancarkan. Amin. Oke sahabat Setara, masih ditunggu ya requestan dan salam-salamnya buat Deta nih dan buat semua sahabat Setara yang sedang stay tune. Pastinya masih di 0822-311-00070. Di 0822-311-00070. Oke, kita mau mau nyapa-nyapa sahabat Setara dulu nih yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Pastinya ada dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Beli Duit-Duit dari Dian Anik. Oke, salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara aja. Katanya buat Mbak Detanya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, sami-sami Bu Yanti. Oke, lanjut lagi nih di siapa ya? Ada siapa nih? Oke, pastinya ada dari Saint Villain dari kawasannya Kalibening Banjarnegara. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, request tembang Tarlinge Mbak Deta. Oke, siap, dari albumnya Nunung Alfi, judulnya Aja Lali atau Berang Tua. Kirim salamnya katanya buat semua sahabat Setara Banjarnegara aja, buat semuanya aja dimanapun berada. Terima kasih Mbak Deta, sami-sami, terima kasih kembali.
1: Buat pemilik.
0: Oke, lanjut lagi ada dari Pak Somadi Kasih, pastinya dari Kartanegara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang Mbak Deta. Selamat siang kembali ya. Oke, Pak Somadi Kasih dari Kartanegara hadir nih di acara Tembang Tarling. Lagunya keluas katanya. Oke, lagu zaman dulu kayaknya ya. Dita masih kecil udah pernah denger lagu keluas nih kayaknya. Oke, nanti dicarikan ya. Salamnya buat semua sahabat Setara aja, sugeng siang. Buat Mbak Ditanya selamat bertugas dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Buat sahabat Setara yang lain nih yang sedang stay tune, jangan lupa kirim-kirim salam dan request lagunya ke nomor 0822-311-00070. Ke 0822-311-00070. Sebelum kita puterin lagu requestan dari sahabat Setara nih, kita angkat telepon dulu, ada dari Mama Putri di Mandiraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.

0: Selamat siang Putri.
1: Siang.
0: Iya, mau minta lagu apa ini Putri?
1: Juragan Empang.
0: Oh, Juragan Empang. Oke, nanti dicarikan
1: lagu,
0: ya.
1: Salamnya buat Mama Cita, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Warsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Cumati, Pak Somadiha, Somadikasi, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sojik, Mas Sentilan, Bang Dori, Pak Kasmuri. Wes buat mbak Zetanya, terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur.
0: Amin.
1: Yang baik hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim-kirim salamnya yang terakhir, wes gitu ya. Ada-ada aja nih Putri ya, minggu-minggu pasti lagi libur nih, gak jalan-jalan ya Putri ya. Oke, langsung aja nih sahabat Stara, kita dengerin lagu requestannya dari sahabat Stara, pastinya sudah bergabung ya. Lagu requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judulnya Beli Duit Duit. Cus di Glier.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: No.
1: Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
2: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
1: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
2: Waduh, obat apa itu, bos?
1: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
2: Belinya di mana, bos?
1: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
2: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
1: No. Malah kaspun.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

0: Masih kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama nih tadi acaranya Tambang Tarling ya, sampai nanti pukul 3 sore. Pastinya masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, di tempat sahabat Stara kira-kira cuacanya lagi gimana nih? Kalau di Karangkobar ya terpantau kalau kita di dalam rumah tuh dingin banget loh sahabat Stara. Tapi kalau di luar rumah tuh terik banget rasanya. Gimana ya sahabat Stara, kadang bikin badan tuh jadinya gak enak banget ya. Tapi kita punya solusinya nih, ada Habutop, obat herbal yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh nih sahabat Stara. Ngomong-ngomong daya tahan tubuh nih, kadang masih belum ada yang paham ya, arti daya tahan tubuh sih apa sih artinya? Daya tahan tubuh atau sistem imun tubuh adalah kemampuan alami tubuh untuk mengenali, melawan, serta melindungi diri dari kuman penyakit seperti virus, bakteri, dan jamur nih sahabat Stara. Jadi yang melindungi, melawan, dan mengenali bakteri-bakteri itu daya tahan tubuh loh sahabat Stara.
1: Oh iya.
0: Cara menjaga daya tahan tubuh nih sebenarnya gampang ya sahabat Stara, tapi kadang kita tuh lalai untuk menjalankannya ya sahabat Stara. Bisa dengan makan bergizi seimbang nih, misalnya konsumsi buah, sayur, protein yang sehat. Makanan yang kaya akan vitamin C, vitamin D, serta zinc nih sahabat Stara. Bisa juga dengan minum air putih yang cukup nih. Biasanya tuh badan kita ya, badan orang normal nih, membutuhkan cairan tubuh sekitar 8 gelas atau 2 liter per hari nih sahabat Stara. Air putih loh ya. Kira-kira sahabat Stara sudah memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari atau belum nih sahabat Stara? Atau ada yang masih malas minum nih? Boleh minum kopi, minum teh, tapi jangan terlalu berlebihan ya sahabat Stara. Gak baik juga nih kafeinnya terlalu tinggi ya. Menjaga daya tahan tubuh ini bisa juga dengan melakukan tidur yang berkualitas nih, istirahat yang cukup selama 7-9 jam setiap hari. Jangan kebanyakan bergadang ya sahabat Stara. Kalau kata Roma Irama kan bergadang tidak ada artinya. Oke, rutin berolahraga juga nih sahabat Stara, melakukan aktivitas fisik yang ringan. Minimal aja 30 menit sehari itu udah melancarkan sirkulasi sel imun nih sahabat Stara. Juga jangan lupa kelola stres nih, kendalikan stres dengan relaksasi atau meditasi ya. Jangan terlalu banyak pikiran sahabat Stara, kadang juga pikiran bisa bikin sakit loh. Apalagi yang punya asam lambung nih atau mah ya sahabat Stara. Kebanyakan pikiran atau stres tuh bisa memperparah keadaan nih kalau ya ada yang punya asam lambung nih. Dan pastinya rutin konsumsi Habutop ya sahabat Stara, karena Habutop ini tidak perlu khawatir dikonsumsi setiap hari, karena Habutop ini aman banget dikonsumsi setiap hari karena terbuat dari bahan-bahan herbal pastinya. Ada habatus sauda atau jinten hitam, ada daun bidara, ada kunyit, jahe, dan lain-lain. Yang pastinya Habutop ini sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal MUI. Oke, Habutop ini bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya. Atau mungkin yang mau beli tapi mager keluar nih, bisa langsung order ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara atau langsung order ke nomor 0822-311-00070. Oke, barusan ada dari Pak Ridwan mau telepon. Ini mau telepon lagi enggak kira-kira ya Pak Ridwan ya? Sebelum Dita puterin lagu selanjutnya, Pak Ridwan mau jadi telepon enggak nih? Masih Dita tunggu ya teleponnya.

Oke, mungkin Pak Ridwan bisa telepon nanti di sesi selanjutnya ya. Abis ini Dita bakal puterin lagu requestan dari Pak Suma dikasih di Kartanegara. Ada lagunya Close dari Dewi Kirana. Cus di Gloria Heart.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: negara selalu di hati. Masih bersama Dita pastinya ya sahabat Sarah di acaranya Tembang Tarling sampai nanti jam 3 sore. Masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, selain dua produk tersebut, PT Denatur Indonesia juga punya beberapa produk lainnya ya. Ada apa nih? Ada minyak herbal Sultana, minyak urut 1000 manfaat nih, bisa dipakai untuk dari bayi, ibu hamil, dewasa sampai orang tua. Ada juga madu Vitapedia yang berfungsi untuk apa ya? Menambah nafsu makan nih pada anak biasanya. Ada juga teh moro dan otipus. Semua produk dari PT Denatur Indonesia ini bisa sahabat Stara dapatkan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Stara ya.
1: Makasih, Bang.
0: Atau juga bisa sahabat Stara mau order online nih, bisa juga langsung ke TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau langsung ke nomor 0822-311-00070. Oke sahabat Stara, kita mau sahabat Stara dulu yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Mas Honi. Mas Honi dari mana nih kira-kira ya? Kayaknya baru bergabung sama Deta nih. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Tolong puterin lagu Lanangi Jagat katanya. Suun Mbak, parang nge monggo nderekaken. Lanjut disusul oleh Mbak Alaska dari Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Deta, sehat selalu Nggi. Selamat siang kembali, alhamdulillah Niki sehat. Mbak Alaska ikut gabung di Tembang Tarling nih. Request judule, lagu judule Jaluk Imbu. Jaluk Imbu nopo Niki Pak? Terputar untuk semua sobat-sobat Stara Banjarnegara aja. Selamat siang, selamat istirahat katanya. Buat Mbak Ditanya terima kasih. Sama-sama terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi nih ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dita, selamat siang kembali hadir di Tembang Tarling nih. Oke baik, minta lagunya Mabok Cinta, sudah terputar atau belum ya? Kayaknya belum deh, kalau enggak ya minta lagunya Keturoning Pawon. Aduh sangit dong Keturoning Pawon. Tapi hanya lagu ya sahabat Stara, hanya judul lagu. Dita malah baru denger nih ada judul lagu Keturoning Pawon. Lucu ya kira-kira kalau keturunan pawon temenan. Pantun Mbak, oke boleh. Beli madu nunggu di perapatan, cakep. Hari Minggu Mbak Deta baru siaran, iya nih. Siarannya juga siang ya, tadi pagi mungkin ngapain dulu nih di rumah ya kira-kira. Minggu-minggu santai-santai dulu, nanti siangnya baru kerja. Waduh, enak ya kayaknya ya. Oke, salam buat yang masih stay di 93,4 Stara Radio Banjarnegara aja katanya. Terima kasih Mbak Deta, sama-sama terima kasih kembali. Oke, kayaknya Pak Ridwan gak jadi telepon ya. Mungkin masih stay atau belum nih, atau enggak nih. Kalau masih stay mungkin bisa telepon lagi atau bisa kirim salam dan request lagunya via WhatsApp, gak apa-apa. Oke sahabat Stara, langsung aja nih kita puterin lagu requestannya dari Mas Honing ya. Ada Lanangi Jagat dari Ini Damini. Oke cus di glia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Britapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih Mas Iris, Zaluran Hiburan dan Informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Rita pastinya ya di acaranya Tebang Tarling sampai jam 3 sore ini. Sebentar lagi sudah selesai ya sama Setara. Oke, itu tadi beberapa sahabat Star yang sudah bergabung via WhatsApp dan via telepon ya. Kayaknya Dita juga udah puterin lagu-lagunya ya, requestan dari sahabat Stara nih. Atau mungkin sahabat Stara yang mau request-request lagu Nagi nih sebelum acaranya selesai ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor 0822-311-00070. Masih di 0822-311-070. Oke sahabat Stara, minggu siangnya ada yang lagi jalan-jalan gak nih kira-kira ya? Mungkin ada yang lagi di Dieng juga nih, ikut acara Dieng Culture Festival ya. Yang dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 30, berarti hari ini hari terakhir ya. Tapi selain lagi booming nih berangkat ke Dieng Culture Festival ya, di berita-berita dan HP-HP ini banyak banget yang beredar ya tentang kebakaran hutan di Kalimantan nih sahabat Stara. Setelah beberapa waktu yang lalu kita dengar ada berita gempa yang terjadi di NTT nih, kita sekarang juga lagi booming ya kayaknya di sosial media, terutama tuh kayak kebakaran hutan di Kalimantan nih sahabat Stara. Kebakaran hutan atau lahan ya terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan. Ada Kalimantan Timur, mungkin Kalimantan Tengah juga. Kalau di Kalimantan Timur nih berdasarkan data dari BPBD ya, dari BPBD Kalimantan Timur tuh, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus tercatat ada 413 titik nih. Dengan luas lahan hutan yang terbakar itu mencapai 936,95 hektar nih sahabat Stara. Luas banget ya. Karena emang mungkin karena musimnya lagi kemarau nih, jadi gampang banget terbakar mungkin ya.
1: Buat pemilik mobil berwarna hitam.
0: Data tersebut juga menunjukkan Kabupaten Kutai Barat ya menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar yang paling tinggi nih sahabat Stara. Yakni mencapai 269,341 hektar nih di 70 titik kejadian. Sementara itu kebakaran hutan terbanyak tercatat di Kabupaten Paser dengan 85 titik nih. Berikutnya ada di Samarinda dengan 75 titik dan di Kutai Barat dengan 70 titik. Oke, pastinya apapun kondisinya kita tetap semoga kita sama-sama doakan ya saudara-saudara kita, teman kita yang ada di Kalimantan maupun yang ada di NTT nih atau juga di Aceh ya. Kita doakan bersama-sama semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat sahabat Star yang sedang stay tune juga nih, kalau misalnya perjalanan jauh kemanapun ya, mungkin bepergian karena ada kepentingan atau jalan-jalan, tetap berhati-hati di jalan. Karena seperti yang Deta kemarin bilang, kadang kita sudah hati-hati tapi orang lain yang seenaknya ya gak mau hati-hati. Pastinya kalau keluar jauh ya, apalagi naik motor nih, tetap safety, pakai helm, pakai jaket. Selain buat pengaman juga kayaknya biar gak ditilang ya sahabat Stara. Oke sahabat Stara, kayaknya karena ini udah gak ada lagi yang bergabung nih, kita bakal lanjut aja buatin lagu Tarling ya pada siang hari ini nih. Ada lagu dengan judulnya Wedang Cangkringan, kira-kira apa nih ya lagunya ya. Kita dengerin bareng-bareng aja, cus di Glayer.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, ternyata waktunya sudah menunjukkan pukul 2:58 ya sahabat Setara. Ini tandanya acara tembang tarlinya sudah selesai. Tapi tenang aja, Dita bakal nemenin sahabat Setara di acara selanjutnya, yaitu di acara Beres Bebas Request. Di sini kita bakal bebas request apa aja nih, dangdut, bisa, koplo, bisa, terus apa lagi? Campur sari, tarling, religi, atau lagu-lagu barat nih? Bisa banget nih sahabat Setara. Terima kasih buat sahabat Setara yang sudah stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Buat yang sudah kirim-kirim salam dan request lagunya, terima kasih banyak ya. Sudah mau menemani Deta siaran nih di siang hari ini. Oke sahabat Setara, semoga tetap semangat dan semoga sehat selalu ya. Apapun aktivitasnya semoga selalu dilancarkan. Tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, karena pastinya Deta bakal masih menemani sahabat Setara dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di radio kesayangan kalian, Setara Radio Banjarnegara. Oke, Dita juga banyak mengucapkan mohon maaf ya apabila banyak kata yang kurang berkenan, mungkin ngomongnya gak jelas, penyampaian informasinya kurang jelas atau mungkin salah. Dita mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum juga ya sahabat Setara. Sebagai penutup acara taling pada siang hari ini nih, Dita punya lagu Wedang Putih dari Nunung Alfi. Oke, mungkin dari Dita cukup sekian. Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bareng Deta ya, sahabat Sarah, di acaranya Beres Bebas Request nih. Deta bakal nemenin sahabat Sarah selama 2 jam ke depan, dari pukul 3 sore sampai pukul 5 sore nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara, yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, di acara Beres hari ini ya, semoga Deta bisa menemani sahabat Sara ya, menemani aktivitas sahabat Sara di minggu sore ini. Tentunya buat sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Yang mau kirim-kirim salam dan request lagu masih di nomor 0822-311-000-70. Di 0822-311-000-70. Oke, setelah tadi kita mendengarkan lagu Mangu dari 420 ya, abis ini kita dengerin lagu Ketaton Cerita dari Galih Prasetya. Cus di Glier.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badul Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Beres Bebas Request nih, menemani sahabat Sarah sampai nanti jam 5 sore. Oke, buat sahabat Stara yang belum bergabung nih, kayaknya udah pada ngantuk nih ya, belum banyak yang bergabung nih. Yang lagi stay di 93,4 Stara Radio Banjarnegara nih, bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam ya, pastinya di acaranya Beres Bebas Request. Langsung aja ke nomor 082-311-000-70. Dita tunggu ya, masih dari kawasan Bendingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, Dita mau sapa dulu nih sahabat Stara yang sudah bergabung ya via WhatsApp. Pastinya ada dari Bu Yanti di Bilungan nih. Selamat sore Mbak Deta, selamat sore. Hadir lagi nih minta tembangnya Kucu-kucu Hota He. Waduh, lagu-lagu India nih ya. Kayaknya Deta udah lama banget nih gak dengerin lagu India. Nanti kita dengerin bareng-bareng nih requestannya dari Bu Yanti. Oke, salamnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara aja katanya. Buat Mbak Detanya matur suun, sami-sami. Oke, lanjut lagi, dia ada dari Saint Villain dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Deta nih acarane Beres Bebas Request. Dari albumnya Westlife nih, judulnya Swear It Again atau Home. Lagunya kayak apa ya? Deta malah belum pernah dengar nih. Nanti dicarikan ya, semoga ada lagunya. Oke, kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada katanya. Dan matur nuwun Mbak Deta, sami-sami. Oke, ternyata ada dari Mbak Lola Febilia yang mau bergabung via telepon ya. Kita angkat dulu ya sahabat Stara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Mbak Lola gimana kabarnya? Lama gak bergabung kayaknya ya?
1: Alhamdulillah,
0: okay.
1: Lagi sibuk ini.
0: Oh, lagi sibuk. Oke, okay, nih buat menemani sibuknya mau request lagu apa nih Mbak?
1: Mau request lagu, ini bebas request ya?
0: Bebas request, mau request apa aja boleh.
1: Lagunya Gombloh yang itu loh, judulnya apa ya?
0: Apa nih?
1: Yang di radio aku dengar, kayak gitu.
0: Oke, nanti dicarikan ya sama itu? Deta ya.
1: Oke.
0: Deta juga nggak tahu nih judulnya apa.
1: Nanti kalau ketemu judulnya aku kirim ke WA.
0: Oke, terima kasih. Okay. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja yang lagi stay tune di Stara Radio aja ini.
0: Oke.
1: Terus sama buat Mbak Uni juga, salam buat Mbak Uni.
0: Iya, nanti
1: buat
0: disampaikan.
1: Mbak Detanya, semangat meskipun di sore yang panas seperti ini harus tetap
0: iya
1: semangat.
0: Iya nih, agak ngantuk tapi karena lagunya Bebas Request jadi gak ngantuk nih kayaknya ya.
1: Iya,
0: memang okay.
1: Jam-jam rawan ngantuk.
0: Iya, jam rawan ngantuk ya, bener ya. Nih. Oke, terima ya, kasih ya, Mbak Lola sudah bergabung.
1: Sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum lanjut lagi nih kita ada telepon dari Mama Putri ya, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop.
2: Waalaikumsalam. Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi inget.
0: Oke, selamat sore Putri.
2: Selamat sore juga.
0: Iya, mau minta lagu apa nih Putri?
2: Riko.
0: Gimana?
2: Matahariku.
0: Oke, matahariku. Aduh, Mbak Deta gak denger nih Putri. Gimana ya? Nanti dicarikan ya lagunya.
2: Iya.
0: Oke, salamnya
2: buat Mama Cica, Mama Pelangi, Mama Pinta, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wadani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Cumadi, Mbak Cumadi Kasih, Mas Simas, Mas Ridwan, Mbak Sodik, Mas Andilan, Bang Dori, Mbak Nore. Wes, buat Mbak Tetanya, terima kasih. Semoga sehat selalu, amin. Panjang umur.
0: Iya, amin.
2: Kalau sudah dengerin radio banyak, banyak setara Banjar Negara, ngapain dengerin yang lain,
0: Geboy? Di Geboy ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kata Putri udah dengerin Sara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain nih, katanya di Geboy. Oke, lanjut lagi nih, ada dari Pak Jumadi di Sempor yang mau bergabung via telepon juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, Bapak Repal, Taman Arab Singtop.
0: Oke, selamat siang Pak Jumadi. Salam kenal nggih.
3: Nggih, sewang selipun, Mbak.
0: Nggih. Ada request lagu napa niki, Pak?
3: Menyelam Kenjang Rapuh, Mbak.
0: Prebon?
3: Menyelam Kain Yang Rapuh.
0: Oh, Kain Yang Rapuh. Oke, mungkin dicarikan nggih.
3: Nggih.
0: Oke, salam
3: ya, Mbak.
0: Nggih.
3: Salam Jenggo Kang Jamal, terus Bu Kang Somadi Kasih, Bu Yanti, Mbak Putri, terus Bu Petra, Bu Potini, terus Bu Kapian Epel yang menyenangkan. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Oke, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin saiki Oke, itu tadi telepon dari Sabastara ya. Lumayan banyak yang bergabung via telepon nih. Ada dari Pak Jumadi barusan ya. Ada terus ada Mama Putri yang mengangkat putrinya. Terus ada juga Mbak Lola nih. Nanti kita putarkan lagu requestannya satu persatu ya. Oke, langsung aja kita dengerin requestan lagu dari Mbak Yanti Bilungan ya. Bu Yanti Bilungan nih, kadang Mbak kadang Bu, gimana nih? Oke, ada lagu India dengan judulnya Kuce Kuce Huta. Hey, cus di Glayer.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Media, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: beredar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi

0: Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga atau sebelah Alfamart Blanter 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, pastinya masih bersama Deta ya di acaranya Beres Bebas Request sampai nanti jam 5 sore. Masih dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Sirno. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, setelah tadi kita mendengarkan beberapa lagu requestan dari sahabat Stara ya pastinya. Gimana nih lagunya bisa buat menemani aktivitas sahabat Stara di minggu sore ini enggak ya kira-kira? Semoga di minggu sore ini yang panas terik ya, semoga sahabat Stara tetap semangat dan tidak ngantuk pastinya. Jangan-jangan Dita bilang jangan ngantuk, malah Dita yang ngantuk nih. Oke sahabat Stara, kita mau lanjut sapa-sapa sahabat Stara dulu yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada dari Pak Prayitno nih, di mana ini? Dari Buka Teja ya kayaknya ya. Oke dari Pak Prayitno di Buka Teja nih. Selamat sore sahabat Stara, selamat sore Mbak Deta. Aku Prayitno nih dari Buka Teja Karang Pinggir. Minta lagunya dong, Mbak Kasih dari Salju Band. Oke, nanti dicarikan ya. Oke, di belakangnya disusul oleh Pak Syukur di Pasuruan nih. Assalamualaikum Mbak Deta, waalaikumsalam. Selamat sore, aku Mas Syukur, aku mau request lagu K-pop nih. Waduh, pecinta Korea kayaknya ya. Oke, judulnya Lemon Tang dari grup Heart to Heart. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti dicarikan lagu-lagu requestan dari sahabat Stara yang sudah bergabung pastinya ya. Buat sahabat Stara yang lagi stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara nih, yang belum sempat bergabung dan kirim-kirim salam, langsung aja kirim salam dan request lagunya di 082-311-0070. Di 082-311-0070. Oke, sembari kita mencari lagu requestan dari sahabat Stara, dari Pak Prayitno dan Pak Syukur nih, kita dengerin lagu dulu. Ada Rombongan Bondong Koplo nih, Calon Mantu Idaman judulnya. Cus di glayer.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beri Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: yuk.
1: Halo, geng.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk. Kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Terima kasih masih di seluruh hiburan dan informasi 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke sahabat Setara, tidak terasa ya waktunya sudah menunjukkan pukul 4 lebih 55 menit nih. Tadinya 5 menit lagi acara beresnya sudah mau selesai ya sahabat Setara. Terima kasih buat sahabat Setara yang sudah menemani Deta ya dari awal sampai akhir nih. Yang sudah request-request lagu dan kirim-kirim salam, yang pastinya yang sudah stay tune juga di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Deta mohon maaf apabila banyak kata yang mungkin kurang berkenan ya sahabat Setara. Atau mungkin Deta ngomongnya kadang gak jelas nih, mohon dimaklumi ya. Suci. Oke, nanti untuk penutup acara pada acara beres pada sore hari ini nih, nanti Deta bakal puterin lagunya dari Nona dengan judulnya Rollerblade. Oke, mungkin dari Deta cukup sekian nih, ketemu lagi bersama Deta besok ya dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Dan tetap stay tune di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Buat sahabat Setara di mana aja nih, tetap jaga kesehatan ya. Apapun aktivitasnya semoga selalu dilancarkan. Dan mungkin yang lagi jalan-jalan nih di minggu hari ini ya, di weekend ini, tetap hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih sahabat Setara. Deta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, saya jarang pakai kacamata.
1: Eh, kok iya ya Pak?
0: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto

agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Marus?
1: Ada apa Ujang?
0: Masya Allah Ki, Aki kan udah sepuh. Enggak istirahat aja di rumah, malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan, dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kisah-kisah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik konten produk Habutop.

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: waktu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak, gak salah emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madulvitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: apa sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Biina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3, Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Aku ngerti boleh buat tinggi sekolah kau. Aku juga tak mampu. Aku pengen awak dewa iso berbarengan.
1: Coba nang sapa ngancani kau saiki. Matanya dek. Jadi sia-sia
0: aku. Aku iso ninggal ke dek demi kau.
1: Bawa nang aku. Guna aku yang merepati. Kangen terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Belanda mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
3: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
2: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama.
3: Iya betul, saya pengguna Vitama.
2: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
3: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
2: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
3: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0.

0: yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan Lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Iya, Pak Haji.
1: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
0: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
1: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
0: Astagfirullah, Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
1: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutop?
0: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
1: Jangan ragu, Mas Arif. Habutop ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutop. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya ngering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi nomor 16 Dusun 1 Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Cis. Hadirin, dan pergelaran wayang kulit semalam suntuk pada malam hari ini akan membawakan lakon Sumo Lelono Soma Garjito. Rangkaian cerita lakon pada malam hari ini merupakan sebuah cerita misterius yang digarap oleh Kiseno Nugroho. Bagaimanakah jalannya cerita pada lakon malam hari ini? Untuk itu, marilah hadirin semua, kita akan menyaksikan pergelaran wayang ini hingga akhir cerita. Selamat menyaksikan.

lan mriwang jagat karana Sinan Tandha kawisisaning Wisana. Sono sinambung nang kula Gusti pasti tantun lambang tujuh Sinan Tandha tur. Katelo tulat-tulat milabdeng waradya winarsita apa pamrihskara karo Dyatim yang jaman purwa. Pinarti tameng lalu tumbang ke tegap basra ninggu bito kan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggung samur wengkoto serba biar dumadining wayang purwo. Purwakaning jondole narik kunuting boso dumeng kuno memusu rosa iya dinaraso yokaraos mulat cair rohang rosa wani meruheng diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwil sernakup caing carito benis bejewis kemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pagelaran ringgit purwo surya condron darum yang kartiko tinurbo kudrating kawoso sehari ratri hagi dari bawono purwa tekeng dusino gilir kemanti teman dadi petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad kulang tangkar temangkar kursi rambun kaya jahat tinggir mbiak tadyo padang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tuyo tadyo beranakan tanpa wicalan padang terawang menari sanggupang rawi ing ngasa merbawani jagat mungguing jagat petan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merenganga lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggupang arko kantor semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawah senar yang diwang basonto tanong dua katon hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung kita mulan gendaru kasih yang merabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tawis dangu selain gaulo dasi dini rasangku poyo buku garap tegal sawai anglur selur tanah pedutih sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukuni anggiring rojo kayane samana ono pirembagan somor wangi sanggi bangarko soyo dangu soyo inggil kantor senarik jagad pos kantor melok duringin keblat papat lor gitul witan kulon senarik jagad kasam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini dateran ke madani kekuung ing projo ing astino yang Gajah Hoyo, yang Liman Benawi, yang Guru Janggolo. Marang mongi pun kali satu setengah tu kali sebutan jangka ketiga. Kalau nak kalau kasih nak tumbat di sangke bulu bulu bebanjaran. Singa sapan tu yang Benawi tinambi umbak samudra biruang langut kang tanpa pagut. Pegati kemani alkapat tu urutin cokro wolo. Wane-wane cakri ing bisik. Sama nak kerping jurang corong, kena punggu serong. Kinarjo susuin peksi lawet yang sarang burung wondrogi pasir serang tersasono jembar kebekaning pasir kemelaring garis pinggir tanong tuhan ngerembuyu meroyo-royo karang gitri roe-roe nenglopo praton dobi misubur pasir ten mawur sadengah tinantur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung bajengan ngangrang sang langit linggak linggok lempeng tuh yang menjil saking sendang-sendang wening tertani lini pinoro-poro palingnya tinambi waduk binentung-bentung kinaryo hang lini sawah miang pategalan ning noro kismo wakil panglain tetani lembasan tang ono bumi sajeng kangkang solo satyo tinandu antara tukang meragam hitang yo badari sri haglari basa binon yayah oruk misari kang pinangku pertiwi patokane nenggo polwi jengangar buyung kegodongani ambiet woi nganti oyo manglung-manglung ngopit-pitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satu dan kuciwo cinawi dukulan kang maweh kesara sadik diri ingon ngoro joyo pitiwin sang-sang remboko lamun jangka gelaring pangonan lamun wansi serap suryo samyo mulai marang kandangi diwi-diwi datarono carane kandang nganggo kinanjeng palang labet tepi saking tindak turun jodoh cuti samyo sayek saiko kapya karo luhuring nuso bongso duwe negari ngastino
Wonogo mimbanging gunung Hanggung prenek somreh lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regrogane lingkungan langkung-langkung lampu to dilaliti jalma samya sambet ing sanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawijiwe jusmapan jatine jejiban ingkang wiriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging berasa negari ngastra lagu semrala kenging ancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawuke loh jinawi kemah Ripah Karto Toto Turaharjo dasar ngkori gede opore padang jagate dhuwur kukusi turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta besarane ngambil projo ing astina wenangi rocap dosa namaning sanoto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu Duryudana ya sanoto prabu Suyudana ya sang dasrat mojo ya sang gendari suto ya sang pripamangsah ya Kurawa Indra ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya sang Kurupati ya sang Noto Prabu Gandarya Noto Ramana Indra Gandha kang gunutan ngendhap naning jalma luhur datan kula kulyandhap kang kasoring sesami yen to kene kula ing jajanan urip keprabon satelem mangke tema pedhote pinunggal kang kawicarita risat juga sanoto para mesti ngil binaturoto lenggah dampar ora montro-montro sipating ubodoro yaya sanggiwang baturo kuwero diwaring kesugihan nang ijo wantan bila yang bayang sanggani hap soro hap sari saking kasuwargan ing jawi pepaan dir sanggani poro nayoko kawulo ingkang samyo gantung sibo menghampir melabar yaya samudra datang ku tepi miwat datang kantor sanggaring para anung-anung tunggulin projo ingin sampun keparang terpepe pindah soto matarangan suku janggo tepen dodo mabukoh susilastowo mereka tawarnani sang nidyo mantri poko panasaring projo ada dalming palso jenar perkino pate Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo Trigan Palpati dan sambung kembang pero jambul waneng anandiri pinarjo ngasto badal wakiling Sri Naranata kronyo kunyo wasis pranoto toto rakiting negari ngastino haro genopati hayo sengguni manggaraken nujum paran poro proje ngastino pandita yang soko limo ya yang soko ponco peparap dah nyimang durno ya sangkun boyono pandita buntas kawri sidik paninga itu sabarang pangantikane tadi Toto kasusreng monco projo kondang dadi guruning sangya para soto kurowo sangdopo pegawan turunan nganti nenggih siswa kinasih nalindreng ngeriwon toko nenggih ingkang peparap jejuluk sanoto prabu dewa dento wasoro mahab ngersaning sanoto prabu Duryudana ing jawi andher mlebar sangganing para nayoko ingkang sampeyan gantung sibo jejel riyel rampet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kadang lo sibo ingkang lalu hamdudak gendir rontek umbul-umbul kegiter hangen danu yaya himpon ting pongso labu paingga megar pindu jamur para timong sorong deng tumbai ngarang apoyo jati ngarangi mongso ketiga parantinira tidem permanem tanono balik malang alisik nadian kegodongan tanang ngupah samirono datan wampah kabar samung suarani pandi gendi gemblak kira kemasan tasik parang rambut kardi sewang-sewang pating carang klang pating carang kiling imbal ganjil ribanti rogo data sakuling mangki kawis tinggal bendi munyo kaca itu beli sanota samedar pangantikan Jago mangruwi cilik pangantiko ing astina Prabu Duryudana ing ing dereng kababaring lisan

0: no, mga dilwi o nosasmin na ning sunsagkat o asisan ning upodoro, paman. Paman blosol senar. Ayon dati aki kakiat pengeniro si paman mariro biciwin terngajangan maniro. Paman batik hariyo sengguni. Paman blosol senar.
1: Kaulo nok nunum ninggir anak prabu. Sakalang gonggur awalan panambini pun ngabji ngepatian dupi kulo tampi timbalani pun madu ke anak prabu ingestino. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salombo pinanjering alun-alun katempuing samirana kumitir acaruk maras.

0: mana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
4: Cis. Hadirin, dan pergelaran wayang kulit semalam suntuk pada malam hari ini akan membawakan lakon Sumo Lelono Soma Garjito. Rangkaian cerita lakon pada malam hari ini merupakan sebuah cerita misterius yang digarap oleh Kiseno Nugroho. Bagaimanakah jalannya cerita pada lakon malam hari ini? Untuk itu, marilah hadirin semua, kita akan menyaksikan pergelaran wayang ini hingga akhir cerita. Selamat menyaksikan.

Kadustusan meriwang jagat karo Sinan Tondo kawisisaning Wisono. Sono sinambung nang lopus temasti tantun lambang tujuh Sinan Tondo tur. Katilo tulot-tulat milap deng waradio minursi tongpo mempramnis koro karo diotim yang jaman burwo. Binardi tameng lalu tumbang ke teka basra ning gubito kan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggung samur wengkoto sebebiar dumadining wayang burwo. Purwakaning jondole narik punutik boso dumeng kuno mempusu roso iya dinaraso yokaraos mulat jari rohang roso wani rohing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe usir nakup caing carito becewus gemelar jroning pageliran yaiku sejatin hamriksani pageliran ringgit purwo Suryo Condron Darum yang kartiko tinurbo kudrating kawoso sehari ratri hagi dari bawono purwa tegeng dusino gilir gemanti teman dadi petangan ing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan kangkar temangkar kursi rambun kaya jahat yang kerempia tadyo padang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang belum tuyo tadyo beranakan tanpa wicalan padang terawangan menari sanggupang rawi ingin asa merbawani jagat mungguin jagat petan tuh mungup-mungup mungguin kangkaran ing bukir abang merenganga lamun kaiksi yayahan dilat dilat to bumi soyo dangu sumunu sanggupang arko kantor semua belak kanan kiri ngabangnya sebut jenar kabar bapak senarai sang iwang basonto tanong dua katon hijau royo royo hamangku gunung ingin biru moyo moyo bujuin gunung kita mulan gendaru kasih yang merabahan jono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku tomego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi dini rasangku poyo buku ngarap tegal sawai anglur selur tanah pedutih sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring rojo kayane sama nopi rembakan somor wangi sanggi bangar kosoyo dangu soyo inggil kantor senarik jagad pos kantor melok duringin kebran papat lor kidul witan kulon senarik jagad kasam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini dateran ke madani kekuung ke projo ing astino yang gajah hoyo, yang liman benawi, yang guru janggolo. Marmongu pun kali satu setengah untuk kali sebutan jang ke petiga. Kalau nunggu gara kasih nunggu mati sangking puluh-puluh bebanjaran. Singa sapan tuh ya benawi tinampi umbak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegati ngemani alkabat tuh urutin cokro wolo, wane-wane cakri yang bisik. Sama nek kerping jurang corong, kinepung gua sirong. Kinarjo susuin peksi lawet yang sarang burung wonderuki pasir serangker sasono jembar kepekaning pasir gemelaring garis pinggir tanong tuhan ngerembuyu meroyo-royo karang gitri roe-roe roneng lopo meraton dobi misubur pasir ten mawur sadengah tinantur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung bajengan ngangrangsang langit linggak-linggok lempeng tuh yang mencil saking sendang-sendang mending tertani lini pinoro-poro palingnya tinambi waduk binentung-bentung kinaryo hangilini sawah miang pategalan ing noro kismo wakil panggulain tetani nebasan tang ono pemisah jengkang kang solo sadyo tinanduan antara tukang meragam hitam yobadari sri haglari basa binon yayah oruk misari kang pinangku pertiwi patokane nunggu polwi jengkang arbuyung kegodongani ambiet woi nganti oyo mangluk-mangluk ngobit-bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung satu tetan kuci wajinawi dukulan kang maweh kesarasanik diri ingon ngoro jauhnya bitiwin sang-sang remboko lamun jangka gelaring pangonan lamun wansi serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datarono carane kandang nganggukin anjing palang labet tepi saking tindak turun jodoh cuti samyo sayek seko kaptia kar luguri nuso, bongso, tuwe negari ngastino.
Wonogumi banging gunung hanggung rinek somreh lestari run tumurun trah tumerah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu to dilaliti jalma samya sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dilayan sawiji wujus mapan jatine jejiban ingkang piriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya kenging berasa negari ngastina lagu semrana kenging ancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawuke loh jinawi kemah aripah karto toto tora harjo dasar kore gede obore padang jagate dhuwur kukusé turtado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing astu besaran ing abdil projo ing astina wenang ngrocap dosa namaning sang loto dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanoto prabu duryudana ya sang loto prabu suyudana ya sang dastrat mojo ya sang gendari suto ya sang tripamangsa ya kurawa indra ya joko pitono ya jaya pitono ya sang kurupati ya sang loto prabu gondoryo nyontoran menarik dulu gondoy kang gunutan ngendap nanin jalmo luhur datan kulukulian dan kang kasoring sesami yento gondoy jajan diuri keprabun satel mangke tono pedote binunggal kang kawi carito risat juga sanoto para mustinggil binaturuto lenggah dampar ora montro-montro sipating ubodoro yaya sang iwang baturo kuwero diwaring kesugihan nang ijo wantan yang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan ing jawi pepaan dir sangganing poronayoko kawulo ingkang samyo gantung sibo menghampir melabar yaya samudro datan potepi miwat datan gantung sangganing poro anu-anu tubuling projo ingkang sampun kemarin ngerpepeh ngerpepeh pindo soto matarangan suku janggo tepen dodo mabukuh susilastowo mereka tahu karena nisang lindyo mantri poko panasaring projo ada dalam yang palsu jenar perkino pati hario sengguni yo hario suman yo trikan talpati nadal sambung kembong pero jambul waneng panandiri pinarjo ngasto badal wakiling sri noronoto kronyo kunyo masis meranoto toto rakiting negari ngastino Hari Genopati hari sengguni menggerakkan nujum paran poro projo yang astino pandita yang suka limo yang suka ponco peparap dah nyimang durno yosang kumbo yono pandita buntas kabri sidik paningan itu sabarang pengantikannya tadi torto kasusri monco projo kondang tadi guruning sangyo poro soto kurowo sangtopo pegawan durno nganti nengke seswo kinasih nalindro ngeriwon toko nengke ingin keparap jejuluk sanoto prabu dewa dento wasur mahab ngersaning sanoto prabu duryudana ing jawian dir melabar sangganing korona yoko ingin samyang gantung sibu jejel riel rampet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang lo sibu ngalung-alung hamdu dagang di lorong umbul-umbul kegitar hangen danu yaya himpon tuing pongso labu bayi ngemegar pindu jamur para timong soren deng tumbai ngarang apa ya jati ngarang imong soko tigo parantini rep tidem permanem tanono bane malang alisik nadian kegodongan tanang ngupak samirono datal wampak kabar semong suarani pandi gendi gemblak kira kemasan tasik parang rambut kardi soang-soang Pating carang kelang, pating carang kelingi bal ganjil dari bandi rogo. Data sakuleng mangke kawis tinggal bendi munyo. Kaca itu beri sanota samedar pangantikan. Dan juga mangruwi jilik pangantiko ing astina Prabu Duryudana ingin dari kababaring lisan.

0: supono mga diluwi wano sa amin naning sunsagkat o asisan ng upodoro, paman. Paman lo sunsenar. Ayon dati aki kakiat pangenero si paman mariro biciwin terngajangan maniro. Paman mati hariyo sengguni. Paman lo sunsenar.
1: Kau lo nuk nunum ninggir anak prabu. Sakalang gonggurawalan panambini pun ngabdi kepatian dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu Ngestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katempuing samirana kumitir acaruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Tuan tersabdo pangandika paduka anak prabu Ngestina miji dhateng wiswanipun ing ngabdi kepatian nggir anak prabu Duryudana.
0: Paman Bloso jenar nge katibaran pawartane anggon niro paman ningsun percaya minangka dadi badal wakil ningsun maranata tata rakyat negari Ngestina. Paman muruti aki matur marang maniro samendang aja nganti ning karempit paman patih Hariya Sengkuni.
1: Menawi paduka miji bab tata rakyat ing praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwe negari Ngestina nggir. Nadyan para kawula sami sayek ngangkat karyaning praja, medhaipun para prajurit boten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka ketemping marang muka, boten badhe angkepok kunca paduka anak prabu. Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nggir kawula nun.
0: Dadosaken bombong raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno anggere si paman ngadhep ngarsamin maniro paman mloso jenar.
1: Kawula nunun inggih kirana prabu sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan. Namung dening lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak prabu Ngestina.
0: Kulo tampi dawa sami-sami paman bloso jenar. Mugi kasike cano angin jengan di kolenggah. Soho bobo durno. Sarawo jengan di kobo beng soko limo tansah. Winanto ingkara harjan bobo, bobo penembahan durno. Sesembahan kulo bobo ing soko limo.
2: Oh, gondong belakuduk semalu kembal. Semua rante. Habelah. Nuning geger. Tansah pinangan kawi datan ring sambi kula sowan ibu ning bapa ing saka lima manggya widodo niskala sowan kula durga mendhak kala sirna napa kemarin ing bapa ing saka lima ngaturaken pudi astawanipun ning bapa kunjuk kersa paduka anak prabu Ngestina nggih anak prabu Duryudana
0: anda dosaken suka marwata suta raos sing manah mboten langkung kasih cakno anggen jengandi kula enggak bapa menembah durna
2: kula nak nan sampun boten kirang prayogi biswanipun ing bapa ing saka lima wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika anak prabu Duryudana.
0: Paman Hariya Sengkuni,
1: kula wonten timbalan ing adhawuh nggih anak prabu
0: bapa menembah durna.
2: Wonten timbalan ing adhawuh menapa?
0: Marmanipun rikelenggan sak mangke boten wonten ingkang kula caketaken madaning datur ya kejawi ampung paman ploso jenar tuwin bapa durna. Mangsuli rembak ingin sambun kepengker anggenipun kulolan paman ploso jenar tuin bobo turno angkaran tam nirna akan mengsaipun Duryudana ingin buter sanes kejawi namung kadang-kadang kuloporo Pandhawa nadian sedaya sami mestani ento Pandhawa menika tasih daging a daging miwasana kadang kulo piyambak ewa dine tumrap Duryudana Pandhawa menika tanah sanes kejawi namung satru mungging cangklaan. Milo boten lega raos sing manahipun ingkang putra Ngestina menawi kula dereng saged nyawang Pandhawa ngatang-atang dadi batang. Milo rikelenggan sak mangke. Namung jengandika paman ploso jenar tuwin bapa menembahan durna ingkang kula caketaken wonten ing madyaning Jatulaya ingkang wigatos. Namung badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra Ngestina menggah kelajengan anggen kula ngrembak perkawis pejahipun para Pandhawa. Tuwin sirnaning kadang-kadang kula Pandhawa bapa menembahan durna tuwin paman Hariya Sengkuni kaicalno jiko kelawan pekewuh durgama sangga runggi kula aturi radi majeng anggen jengandika sami ngabiyantoro. Sampun ngantos duno dungkap anggenipun badhe anampi dhateng aturipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Paman Plasa Jenar duwin bapa Durna ing Sukalima. Hanjrah ingkang puspita rumiyin.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan, ya. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: saka lima
1: kula wonten maring ajawuh.
0: Pangandika sampeyan menika mboten namung ngenaki dhateng manahipun Duryudana.
1: Oh, nggih. Menawi ngantos Dara kula teges Dara, anak kula murid pun Dewa Denta. Menawi ngantos Begawan Drona menika nggadahi siswa ingkang wantun Dara dhateng bapa gurunipun. Tentu samangke mboten sepat panjenengan paduka anak Prabu ing dawahe Pidana. Nanging kula piyambake ngebadhe dawahe Pidana dhateng anak kula siswa.
0: Menawi tetulung mekaten menapa inggih dipun keparengaken kula ben rembak kaliyan siswa Bapa Durna ingkang namipun Dewa Denta.
1: Kula semanggaken nggih, kula semanggaken nggih. Dewa Denta,
0: wonten dawuh panjenengan.
1: Kowe mau matur karo aku yen to kowe wis saguh lan wis sembodo ngrangket Pandhawa 5. Malah saiki to lebokan yang pakunjaran, yang pakunjaran yang wujud gajah yang wujud yang mana kerendoyono
0: kasihan makatan
1: apa ingin dati atur marang Begawan Drona mau bakal dinyatake dengan anak Prabu Duryudana semua dento nenganti kowe cilik goroh kowe wani ngapusi karo gurumu nyatane Pandhawa durung tok rangket nyatane Pandhawa isih urip ana negara Kamarta. Oh, dudu sapa-sapa sing bakal nugel gulumu nanging gurumu dhewe Begawan Drona yang bakal sago nugel gulumu.
0: Kulo dipun parangaken kula badhe munjo atrosanipun Kanjeng Sinuwun ing Astina.
1: Ndak parangake, ndak parangake.
0: Dewa Denta, wonten dawuh Sinuwun. Ndak paringi purbawasisa majuwa. Ingsun pengin sarembu kelawan jeneng para Dewa Denta. Nonon ngestaken dawuh, nyuwun ampun pasang kalimat abdi diwaji.

apa bener kuing kengaran Prabu Dewa Tento non kasingian diweci seswane bopo menemban turno kasingian tinggi hawit anggen kulo sampun mangertos dateng menopo pengitiaripun bopo turno wakasan yun mangapunten tanpo dipun dawi dining sinun Prabu Ngestino paripakso kulong rumi ini dateng dawu patuko kulo bopo turno sampun sakjarwo dateng ngabdi pun Dewa Tento bilih penggalipun Alindo Ngestino menika mboten badhe kraos jenak mboten badhe kraos sekeco menawi Pandhawa tasih sugeng tasih gumelar wonten ing jagat mila tumunten tanpa dipun dawi kula ngrangsang keprabon ing Amarta nyatanipun jebul sedaya sami ngundang kanyenta Pandhawa menika didaya sekti kalintang jayaning perang ning jebul saya kaya wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dadi pakarti ketitik boten gantaran wekdal boten ngantos tunggal dinten Pandhawa sampun saged kula pikut Pandhawa sampun saged kula lebetaken wonten ing pakunjaran namung kemawon upami kula menika sagah mejahi para Pandhawa menika bebasan angel mijet poe ngranti suwe banyu sinari nanging gandeng pangraos kula boten wonten ingkang pantes kejawen mejahi para Pandhawa kejawen namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun tumonten Pandhawa kula punjara wonten telenging reca gajah lan kula matur Begawan Durna bilih Pandhawa sampun kula rangken tumulu dinten sak mangke badhe aturaken dening paduka Gusti kula ingkang sinuwun malah sak mangke kula nyadong dawuh timbalan paduka bincang menapa anggen paduka badhe mejahi para Pandhawa samangke Pandhawa sampun boten saged nglawan kula bondo tanganipun kula krincung sikilipun Unta Dewa Werkudara Janaka Nuklasdewa namung kantun mejahi kemawon sinuwun jagat Dewa Batara

0: ndoplek kuduk suwanu gembol sumaranté sumaranté awela awela. Lah kok dadi kaya ngono tembung Bu Petro kowe butuh karo Begawan Durna. Iya, heeh.
1: Nggih.
0: Kuwi gantine. Kaya sing kula kandhake wau sampeyan niku pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita niku wawas paningali ora kok ming peningal lahir tok ning peningal batin mesti kegungan. Mula kula nyuwun dawuh teng pundi durunge bapak kula, sadurunge bapak Semar. Semar niku ning bapak sambungan. Kabeh do prisa nek Semar niku mung bapak kula angkat. Ning kula pengin goleki bapak kula sing asli niku sinten? Kowe iki edan apa piye? Hm? Kowe iki Bambung apa piye? Wong sak donya iki ngertine kowe iki ya anak Semar. Bapak Semar niku mung bapak angkat kula. Ora kuwi bapakmu tenan. Kuwi bapakmu tenan. Lah nek kowe takon bapakmu sak tenane karo Begawan Durna. Petro, lah kok tang terus terang aku prasaja karo kowe. Aku ora ngerti.
1: Lah nek sampean ora ngerti, sampean kudu lunga saka papan riki. Sampean kudu minggat saka negara Ngastina.
0: Loh, kok iki mendrajat tekan sampean kok nundung karo Begawan Durna?
1: Petro duweni negara Ngastina. Petro melu dandan-dandan, terite jebol kula sing dandani. Dandan. Temboke gempal kula sing nyemen. Nek niki jlambran iki biyen reget kula sing ngepel karo gareng karo Bagong. Nek godhong wis bleder kula sing nyapu. Mula kula niku duwe hak tumraping negara Ngastina. Kula ora soba Ngastina ora mergo sing gadah pas sinom Prabu Duryudana, kula ora tau soba teng Ngastina. Ning saderenge sinom Prabu Duryudana lenggah jampar kula niku tek liwer teng mriki, kula niku turu teng Ndatulaya niku wis bola-bali. Mboten. Saniki kula takon sampean, sampean sapa? Sampean niku dudu wong Kurawa. Sampean niku pendhita neneka, ming adol kepinteran. Adol sulapan terus diaku dening Sinom Prabu Destarata didadekke sis gurune Kurawa lan Pandhawa terus disengkake ngaluhur dadi nujum teng negara Ngastina. Sampeyan niku le sulapan nek ora konangan Sinuwun Prabu Destarata sepriki niki sampeyan gembel kula kandhani. Mula sampeyan nek ngendika aja wasa waton sampenake niku kudu dipikir aja wing waton nuwun sewu. Ana tetembungan becak ranggo pelek.
0: Loh, apa kuwi?
1: Jeplak ranggo utek. Kudu nganggo pikiran. Dadi ora sok ngatoni karo atine wong, ning kudu panjenengane kudu mulat sarira kang rasa wani. Pun saniki tembuti bapak kula. Nek sampeyan prisa ngaturake panuwun nek mboten tetep pendirian Petruk mboten ajeng iso wah. Sampeyan kudu lunga saka saben sampun negara Ngastina. Nek sampeyan ora kersa lunga saka negara Ngastina, Petruk sing lungake Begawan Durna. Niki mboten cukup bilole-lole. Niki gecekan sakit ya sampean paring pangandikan kalian kula.
0: Iya, aku bakal meneng ngerti karo kowe Petro. Nek dudu Durna, tak kira mesti ora bakal iso ngerti. Neng ganteng Begawan Durna, mesti aku weruh neng di bapakmu.
1: Ah, neng konten alhamdulillah. Tegese lek kula kraya tekan negara Ngastina niki enten gunane nek sampean ngerti.
0: Ngerti bapakmu.
1: Sinten bapak kula?
0: Petro kantong bolong nek ketemu karo bapakmu. Kowe nyengo pedukuhan karang kadempel.
1: Pedukuhan karang kadempel.
0: Hmm, ning kono ana wong sing bentuke kaya pespa.
1: Lho. Sinten?
0: Jenenge Semar Badranaya. Kuwi bapakmu sejati ya Nayantaka, ya Bojogati, ya dudu dadu manangunung.
1: Ora sah kesusu. Dudu mana?
0: Dudu manangunung. Ya jurudiah. Punta prasanta, kuwi bapakmu Petro, dadi kowe ora sanggup lagi bapakmu sing sak tenane. Kowe iki kecacah pikir, kandhani. Upama kowe iki duwe wong tuwa jaman jep, ya ora jeneng Moka yen to Begawan Durna kuwi ora ngerti wong Durna kuwi lahir ya ora jaman jem. Ning mestine sampeyan iso pris wong sampeyan pendhita. Wis to, ora san dadak ngeyel.
1: Ning kula tetep mengso karo sampeyan.
0: Ngene wae saiki. Tinimbangane kowe iki gedumel ora ana gunane ngene. Iki jam pira Petro?
1: Nggih sekitar jam 10:30 langkung sekedhik.
0: Oh, iki pas puputing puserku.
1: Oh. Puputing puser.
0: Heeh, iki dina kelahiranku. Mula iki dina naasku.
1: Oh,
0: mula aku njaluk inah.
1: Inah.
0: Heeh.
1: Inah wong ngidul karo sing lanang niku.
0: Duduk, wah goblok banget iki. Inah iki tegese wektu ngono.
1: Oh, wektu.
0: Heeh, wektu.
1: Pinten dinten pinten sasi
0: orang nganti dina orang nganti sasi kowe metu nang alun-alun ngentenono alun-alun mengko nek wis rampung pas mangan iki aku bakal nututi karo kowe tak wani ngerti menyang ngendi dulunge bapakmu
1: estu napa
0: iya Petro
1: wah jan matur nuwun Neng oten kula nyuwun pamit madal pasilan. Neng janji rampung pasewakan sampeyan ora ketok nemoni Petruk. Oh, aja takon dosa ora goleki neng Ngastina ora ana, tak jujuk saka limo. Tenan. Kula mboten ajeng pripun-pripun. Mbah Putri tak tumpaki.
0: Lho.
1: Kanjur nekat tegese iki ping ajeng kula nggih balapan ngonten lho ora tak apa-apake. Ora kok tak pripun-pripun ge. Oh, sembrono matrakap aku.
2: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, namanya siapa, Mas?
4: Nama saya Mas Dayat.
3: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
4: Saya dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
4: Saya tahu itu dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
3: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
4: Saya udah habis 2 botol, Mas.
3: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
4: Saya kerja di konveksi, Mas.
3: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
3: Vitama?
4: Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
6: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

wonten kerisakan, wonten satro pijalo anu jurun trik moro padu cecengilan meniko boten wonten Gusti yang sukmo mustikaning jagat. Oyo atuiro kakang Udawa bisa marmake tiasing sun kakang Udawa kula nuwun inggih. Minggahing poro sentono poro prajurit ingin samyu ulah gegladi gledaning aprang

0: kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping, doping. Dodor emping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran, Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: sakse entuk 5 dina.
1: Lho nggih, pikantuk gangsal dinten kesipun sepekenan temanten Pitruk kalian Kresnawati.
0: Iya,
1: mengkono.
0: Nah, sapa kersane ingsun? Bakal ingsun sembadani semasalaning temanten Pitruk lan Kresnawati bakal ingsun gelar syukuran. Yen negara Ndrawati nalika iku bisa kalis saka sambikala selanging parang amuk kang nalika semana ratu saka parang gripik yaiku Prabu Pandu Bregolo Manik ya Prabu Pandu Pragolo Sekti. Nuwun inggih Kanjeng Diwaji. Ingkang iku ingsun duwe angen-angen pangajab seruni mengkong gelar syukuran sepasaraning temanten ingsun kepingin banget ngerawuhake besan yaiku Kakang Semar Badranaya kaaturan rawuh onong Ndrawati kang mligine bareng-bareng meminta sing Gusti moga dedal panisi Pitruk lan Kresnawati tansah manggi hayu rahayu lir ing sambikala atut runtut pepindane mimi hamintuna.
1: Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mangke jangkeping dinten sepekenanipun Pitruk kaliyan Kresnawati. Kepareng aturi rawuhe pun Kakang Semar Badranaya mengkono setyaki iya.
0: Lan ingsun wali-wali marang Samba kang sira mengko bakal ingsun utus.
1: Samba sun utus yang karang gumenggeng
0: ingkang bisa nggonira matur ngersane Kakang Semar Badranaya ingkang surasane Kakang Semar gelema kaboyong yang Ndrawati nanging wali-wali ingsun wanter mawantu-wantu Kakang Semar sak pranaane bawur nolo garing rawuh yang Ndrawati ojo nyangking ojo nggawa oleh-oleh apa wae. Oh ngeten
1: iya
0: lho kok boten pikantuk beto gaman utawi oleh-oleh menika nalaripun dos pundi menapa Ndrawati sampun mboten betaken
1: dudu perkara kuwi.
0: Panjenengan ingsun ora kepengin ngribedi ngrepotake kelawan kewula cilik Kakang Semar katuran rawuh nyang Ndrawati kuwi dikon seneng-seneng ora kon ngrasakake pekewuh ora kon ngrasakake probiya

0: saged inaryo pengayomaning para kuludasi. Sembaring penggalih Koko Prabu saged angademaken swasana dhateng para kuludasi setyaki iya. Mula kang iku sawis ana pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar sakanake. Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitro bawur kaya satataning tamu kang minulya. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi pono kawan. Eling-eling. Aja pisan nganggep bawur apa kuwi nala garing pono kawan abdining para Pandhawa. Inggih Bapak Prabu, ning piku dweling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besan ning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib kinurmatan anut satat paning kodrating Praja Ndorowati. Aja nganti gawe gelo sarta cuwaning penggali Kakang Semar. Nyadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji.
1: Lajeng bidang menopo keparengipun kautus dateng karang kumengging amboyongi Kiai Semar. Aja nunda wektu.
0: Iki wektune mung kalih rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petruk lan Kresnawati. Aja nganti ngapirani lan banget-banget pangantian tening sun rawih Kaki Semar sakeluarga marang Ndorowati.

0: sukma mustikaning jagat wasisaning Adatara jagat kramudita. Kula waspaosaken datan sinangling kados rawuhipun pepundin kula saking Mandura Kaka Prabu Baladewa ingkang katembin rawuh.
1: Arjo manik sejati ning alam. Iyo, iyo, Yayi Batara. Kantangipun kakang Tatan Sinanglipun kakang Baladewa ingkang prating Darawati, Yayi.
0: Mboten namung ripaduka kula ngaturaken pambagya harjo rawuh paduka Kaka Prabu ing Mandura Kaka Prabu Baladewa.
1: Yayi Batara, iyo. Kaya manggih raharjo lulus raharjo telir ing saupa sambikala prateringipun kakang ana Darawati, Yayi. Ora liwat Esti Bukini Cumandareka warung tento sinama sami puja puji sarta pangastutiripun kakang Baladewa mawan tuanku katur nangersani Yayi Batara kadangku, Yayi.
0: Kawulun meniki kaluhuran sabdo paduka Kaka Prabu kula cadhong ing asta kekalih kapun diwonten mestaka mewahna bawa leksana Kaka Prabu
1: muga-muga mengkono, ya iya iya.
0: Katuran rawuhipun pepundin kula saking pertapan Sukalima Bapa Penemban Durna ingkang katembin rawuh bapa
2: bojo
0: lole-lole berkuduk manyar monyor prikantil buntut dan isok.

0: mulut ibu muncul atur nungresa desi adi satu langsa wisi mau ngantuk ke daden kalau tuh ingucat aturipun kagang di ngapuro yodi
1: sampun menggali kewatos koko prabu lipat duko ingin badi nanggel pasti saning gusti ikan kawoso pasti saning jowoto dados lawan nangkulo sampun wiki sartor ringo-ringo
0: koko prabu iya ibatur iya bloko suto belak potang terus terang paripurnaning Dorowating gelar manten Dorowating gelar putra payu gawe dau pake Kresnawati kelawan sama gue mitro
1: ijih lah gue
0: sabungkore pun kakang soko negorong Dorowating naliko iku pun kakang dumadaan tinimbalan soko ngersane Yayi Duryudana bopo durno mancing jadi seksi
1: leres leres kalau mancing seksi seksi utami ngen
0: ngin
1: lajeng menopo kersanipun
0: ini Yayi Duryudana nganti Wantolo Yayi Duryudana nganti Wantolo ngrogolake lu Yayi Duryudana nganti ngrogolake waspa sabab ora kuat ngampeh ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Cakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
1: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yayi
1: Lesmana wonten menapa
0: lha kuwi Yayi Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana lawan bengi mung kelorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wae digandrungi Yayi Duryudana

0: leres. Aturipun Kang Raka, Anak Prabu Baladewa mboten gesih. Saestu niku leres. Saya dangu, saya kuru, saya dangu, saya gering taunen Lesmana. Mboten maido wong selawas urung tau bojok. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal migar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmo awit mesaken dateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku mengkono yayi. Kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes wewenang kula lho.
1: Kosek-kosek, aja kliru tampa. Dudu.
0: Dudu.
1: Di
0: Siatin jauh pakai Kresna Wati kelawan si Pitruk. Amarga siadyen netepi Sabda Brahmana Raja.
1: Ra ngono.
0: Nggih.
2: Leres
0: Kakang Prabu. Sabda Pandhita Ratu merga siadyen nalika semana undang paliwara. Jamanin Dorowati katekan parang amuk. Sangka negara Ranjang dari Bik.

0: Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa yuki si Pitruk Kantongbala. Kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandhu Bregala Manik ilang lilip sukring negara. Lah ingkang mengkono siadi bisa netepi. Siadi bisa netepi sabda Pandhita Ratu nyatane. Nyatane Pitruk kelakon mengku garwa Kresnawati tegese wis luar. Punagi siadi Bathara Kresna wis luar. Wis ora duwe utang lawan sapa wae. Siadi wis paripurna. Nggih.
1: Lah keparengipun Raka Prabu badhe kados pundi?
0: Lah iki genti kang rinembuk yayi. Pitruk wis kelakon daub, mbuh ora ketang sepadang sepenginang, dadi jodoh daupe si Kresnawati. Wis kelakon daub. Lah saiki rene koyoso. Saiki rene koyoso. Pitruk kelih dedaupan kelawan Kresnawati ngandik semene. Pitruk dikonpren didawih supaya garwa sapa bojo wong ndi ora tak watesi. Siji loro telu matur aja Kresnawati. Aja Kresnawati Kresnawati dadi satu kramane si Lesmana Mandra Kumara. Mas sakit

0: kejawi, kejawi sing niku. Kejawi pitruk sampun kelampan jauh kali Kresnawati niku pun hukume halal. Ngaten taman tinggi. Nah kejawi saking niku sak paripurnanipun pitruk jauh kalian putri Ndorowati dados mantu paduka anak Bendoro. Kemot wonten salebeting Nawala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mriku mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak Bendoro awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Petruk. Petruk dados mantu paduka anak Bendoro mboten mami mbuhi kuncaraning praja Ndorowati ning saya lungset niku niki saya lungset amarga ratu kok ngapet mantu gembel niku niku niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kawibawanipun.
1: Bener, atur pengantikan ibu mudur no yai dipenggali
0: apa saya diuraisin
1: yang atasi derajat yai Batoro kuwi Ratu Agung turut titisin dewa sopo-sopo ngajeni kalau yai Kresno lo kamu terimun dua mantu gebel kaya Pitruk apa rajin penggali lebih disik
0: niko, dipikir untung rugi itu nobati niko mepet mantu mik Pitruk niko mbetendayani nopo-nopo ning benten menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh, klakon Ndorowati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun wewangunan Ndorowati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka yani sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu Pitruk mereka mriki sami jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku mereka mriki sami sanjakaya niku lan timbangane didol aring Pitruk gersarane nyung tek sewak-sewaken lah niku mereka mriki sami sanjakaya niku
1: saja. Bapak Jurno mireng kabar niku.
0: Niku sih nusi ngomong-ngomong liwat niku.
1: Boten kemoten surat

0: Mitro kantong golong. Ih, astagfirullahaladzim, mendundang mantu kok. Ya ampun. Nggih, ngajeng dalu Gusti. Loh, kok aja Gusti? Panjenengan sun jujur atuh Gustimu ning pun panjenengan sun mara tuamu.
1: Oh, ngaten.
0: Iya, lho sewu, mboten izin dhe mantu kula. Loh, izin apa wong sing lakoni gelem kok izin? Ora bakal mirek, ora bakal izin. Ingsun malah seneng dhe mantu Mitro.
2: Ucup, ucup, meripati wis ketarak mbok. Ya ampun, wong rupane ibu ragenda kaya kok demen.
0: Kendel mawon kiri lu si jalmotan kena kini loh, boki roko. Wong nasi bepetruk. Asik say.
2: Ora apa-apa, yang sih tak pikirakan lagi malam pertama kok kepriwe polai.
0: Lah wong petruk tuh ini cokan melunang ebek.
2: Sing tak khawatirin mbok lagi malam pertama kerasukan kue pola kaya ngapa
1: kamu dulu kendal
0: gini Loka Prabu
1: ya iya kerasro kemiye
0: monggo sak metahipun kulo semanggaken dading rembat kalian Pitro. Loh niki dong saya kulo jane bingung niki niki kulo kan berikan jengken ke pripun Pitro
2: ono bab perkara sing kudu dirampungake
0: dasaripun mengko pengerti dhewe
1: Pitro
0: pun kulo den
1: rada maju.

0: Pitru. Pitru nyadong dawuh Gusti kula ingkang dakul mulyaken sinuwun Prabu Baladewa. Lho, ora panggil kan Baladewa. Lho, apripun? Oh, malah mripate saya amas sang bojone nom. Oh.
1: Asem-asem, bocah kokor sing ngomong iki ngapa? Terus aja cengar-cengir iki kan taun nggih, kelalen kok. Kemuntana nggih mancing nang ngaring pereng kalen kok.
0: Ngerti? Baladewa maksud Prabu Hyang Darawati, nyuwun sewu. Kapurih kula mboten pekok-pekok nemen, kula tak ngaturaken sembah bekti sungkem kula. Katur Ndara Prabu Baladewa. Asem ora kit mau. Yo ta tampa pangestuku tak panono.
2: Nggih, kula tampi. Kula pundi wonten kucir ndadosaken otak kula dadi mikir.
1: Ah, kayang parikan gumun.
2: Bekti sungkem kula Ndara Pati Sengkuni.
3: Iya ya tak tampa pangestuku ya, Dren.
2: Nggih, kula tampi kula pundi dados jejimat. Mun monggo ajeng rembak napa kula tak midhangetaken.
1: Pancen bocah pekok yakin. Wong liyane padha caturi bekti kok mung nyucil metangga keton ket mau. Kok dilumpat timbae.
0: Kendel sareh penggalipun Kendel Bapak Durna.
1: Kendel si Kendel kadang si caturi bekti ya ora bathi ning yang bededeg. Asem pancen.
0: Aja sangat singit
1: nggih kelalen to.
0: Ngene. Baladewa Prapting Darawati ora saka Karso Priyangga, tegese ora saka karepku dhewe.
2: Ngaten iya. Dak megatosipun Prabu mriki pripun?
0: Panjaning sundhedeng mung didhawuhi timbalane Yayi Raja Duryudana ing Astina. Pangerti. Putra Astina Lesmana Mandra Kumara kuwi lagi nandhang wuyung sing ora kedulungan.
3: Iya mula bener, Truk. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
2: Lho, lah terus sambung rapetnya nopo kali kula wong kula nggih ora tau sawung kali Ndara Lesmana.
0: Tegese ngene. Panjenengan Suprapto Darawati sarbuk lan Yayi Bathara. Menawa nggonmu kelakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Gunmu jujur dengan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
2: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapuni kula genah.
0: Ini ya mergo Kresnawati dikersakake kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara kuwi. Kowe Pitru ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani sama negara Ngastina. Kowe diwenangake bojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enam sembadani ragat biru te bakal sembadani sekong Astina waton ojo garwo Kresnawati kerungu kupingmu ini kerungu mengurung budek ini kerungu
1: mulut dipikir Pitru kue bakal diseneng-seneng ake hatimu kue bakal dimulia ake duitmu ake bojo mayu ayu orang yang telu papat nikwe nek perlu bisa oke-oke limu garwo limu ngepe bojo anak esopo bocah kenti.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
6: Dengan ibu Sari.
5: Alamatnya dari mana, ibu?
6: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
5: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
6: Iya, mas.
5: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
6: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
5: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
6: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
5: Udah habis berapa botol, ibu?
6: Udah habis 2 botol.
5: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
6: Saya ibu rumah tangga.
5: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
6: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
5: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara
7: Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
8: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
7: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
8: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
9: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Mikir, perkara rakyat suka negara ngastina, Pidro.
3: Nun sewu.
2: Kepareng kulo tak mangsuli.
0: Kaki mangsuli? Nyo juga kami cuat atire bolo dewa.
2: Nun sewu, niki hak kulo. Penjenengan ora kena nglarang mung
0: jenengan di kegayuan di pengajet
2: kula ora nyaruwe penjenengan dikono apa kula ya ora menging nek kula jeneng atur aja dipenging padha-padha duwe hak larangan
0: iya kula bener Pitro asem mertua dibelani kok apa arep matur apa
2: maten purwa madya wasana wiwitan tengahan akhiran kula mboten kerempit yen kula mirengaken genah banget panjenengan mriki rawuh Ndarawati ajeng mbok megat kula kalih Kresnawati Kresnawati ajeng dipun boyong dhateng negari Ngastina badhe kadhawuhaken kalih Ndara Lesmana Mandra Kumara bener kowe pinter Pitruk kowe pinter aja ngomong pinter dingin kok genah uru malem
0: terus kepiye
2: ngaten. Kulo sadaringipun matur kathah langkung rumiyin kulo ngaturi pirsa. Bab perkawis kulon garwa Kresnawati.
0: Iya, nun sewu.
2: Kulo garwa Kresnawati niki kulo ora nuruti nafsu birahi kulo. Kulo mboten saking kemudu-kudu lan kulo kudu mbojo Kresnawati mergi Kresnawati niku sulistiyo, ayu, cantik dan seterusnya. Mboten. Yen kula bojo Kresnawati niku mboten sabab nafsu sahwat kula mboten estu mboten.
0: Lagi jos sampe gale dijorna bae. Bomo jero kene lho.
2: Nggih.
0: Kok besoke bojo?
2: Lah niki ing mriki mulyanipun Pitruk, mulyanipun pikiran kula niki teng mriki. Kenapa sebab Pitruk kok purun garwa Kresnawati sahabat kula ngluhuraken asmaning Ratu Ndarawati. Tidak sarapu kayak ngucap kaya ngono lah penjenengan kadu ngerti napa sebabe kula matur yen kula niki ngluhurake asmanipun Ratu Ndarawati Ndara Kresna sabab nalika semanten Ndara Kresna undang taliwara orang mawas sapa wae cocok kroyok ajang batuk bocah angon paribasane waton saged ngilangi sukring negari Ndarawati ajeng pinaringan triman putra putrinipun Ndara Kresna ingkang sesilih Dewi Kresnawati. Nah nalika semantur sedaya majeng Ndara Pandhawa Ndara Werkudara Ndara Janaka Gatutkaca Ndara Antarja sedaya kawon mungsuh kali Pandhu Bregala Manik sareng Pandhawa kawon kirang rena penggalipun Ndara Kresna ngebon Ngastina kelebet panjenengan Ndoro Baladewa majeng tanding kalian Prabu Pragolomanik Pandu Pragolomanik panjenengan tanding panjenengan nyatane keok gini pembutin
3: iya sih iya
2: langki niku fakta niku lah sarang pulau ningali Ndoro Kresna nun sewu panonipun Ndoro Kresna kanan siapa jeruk panon gigi batuk peteng Ndoro Kresna kula tingali sing ketepian ketinggal peteng lajeng kula mlajar langsung dateng Karang Gumenggeng kula matur kali Rama Semar pamit mboten nuruti nafsu kula kepengin bojo dipet mantu ratu blas mboten ning kula kepengin njlametaken bangsa Ndorowati negari Ndorowati kula pamit kali Rama Semar kula mliginipun kulatur Rama kula nyuwun pamit Rama ngidari napa mboten Rama Semar dawuh arep ngapa Druk kula matur kula mesaken Ndoro Kresna negarinipun risak dipun gempur Prabu Pandu Bregolomanik kula kepengin nyelametaken bangsa Ndorowati kula kepengin nyelametaken keluarga agung Ndorowati Rama Semar nideni yang kaya kuwi niatmu tak ideni sing ana sing ati-ati nyaki gawa bundelan lho dikawani bundelan apa lagi ora ketilik e wong penting nyaki bundelan tak slep mawon teng kula saki teng kula bapak ning wali-wali aja ngirim anggen nguyu dicopot lan iku sing malah repot Jimat mbok menawi ning kula mboten ngerti niku napa rupane niku ya wong tua biasa dia pripan-pripan simpenane akeh sareng wonten Pandu Pragolomanik petak sumbar nantang wong sejagat nek perlu hundat mbak kabeh di Pandhawa di Hastina di Mandura sampar malah petang kayane oh iya ya wong ora ketem kok kayane nalika iku aku wis maju lan iki tapi kan kalah iya pon lah kalah cak lamun geger kaya niku kula gemletek banget iki nyawang dapure Pandu Pragolomanik kula kaya kaya ya lah kula nggen kula wani sebab mboten apa-apa kula duwe keyakinan kula ndeleng Pandu Bregolomanik rupane buta kaya nika ndeleng Pandu Bregolomanik ning keton jan sesemut-semut niku Pandu Bregolomanik buta mung kita sesemut ketinggal sesemut mergi kula jengkel kula niku anggere jengkel ndeleng wong jan ning sesemut-semut ning anggere ndeleng semut wong-wong niku ora genah yakin jatuh kepiye nah pun ngaten munggah kula teng panggungan Pandu Bregolomanik sumbar-sumbar adepi teng kula perang tanding kula pokoke pun nekat lah kula mati sauri piki lah nekat perang sareng perang dijunjung kok enteng sing enteng sapa gini ku Pandu Bregolomanik bareng enteng tekong tangan tingakan kok cemprot projo yang sekere sing malik dah sapa kakang Gareng kok niku loh tadi kita tidak ada orang kareng langgir si orang mulai setak sunjung enteng teman di bocah patutnya ya bunuh on lah mali nolo kareng aja jajan sekarang kau kencan Senayan lah anggir kulo jarang di kencan Senayan kudune kakang kulo nolo kareng anggir di rekayasa lu mati di kecoh darah berkudara niku darah berkudara biar melayu darah karut kasanya kebirit-birit kenapa karo nyong pemanut niku lah ya kowe gandeng pitik jempol gandeng tangan mesti karo kowe kena pemutul kene lho lah terus kepiye lah sareng kaya niku geger niku rampung perang kalah nalika Gareng Ndoro Kresna kula panggi kula intinipun namung ngaturaken yen sampun rampung pegawen iki Ndoro Kresna paring dawuh liya dina dibacutake dauping temanten kowe lan Kresnawati niki Ndoro Kresna seksine ra ngaten den ya bener pitruk apa kang diaturake lan pun kelampah daup kula niku mula ngajeng kula niku napa niku meluhuraken asmaning Ratu Ndorowati kula mboten kepengin ngecewakaken Ndoro Kresna Kresnawati ajeng menika rupane kinis-kinis ajeng nengo niku rupane cantik kula ming gembel kaya niki kula berusaha mencintai niku loh daun dapur kok yo gembel Kresnawati ayu ayo lumrah lah mulane niku kula niki mboten direkaken dupe kula gembel terus kula ditawani sing bening kene ora gelem mboten kula ya gelem tetep wong dasare bisa dibojone niku mila saking niku ampun lira-liru Petro garwa Kresnawati mboten kula nuruti nafsu ning sahabat ning kula ngluhuraken asmanipun Ndara Kresna. Mboten gadhe kepengin damel kucumipun Ndara Kresna. Petro sepisan meneh. Bodhoipun.
1: Lampun-lampun bukan teng mriki nggih ora kepenak masalahe.
2: Sampunipun.
1: Anggep mriki enten Prabu Kresna niku mboten kepenak jaba mawon.
2: Terus, terus pundi? Yen mengkono tenimbang ribet ana sajroning praja. Kowe tak kanthi metu jaba. Kowe tak kanthi metu jaba. Lah perlune apa mung rembugan teng mriki mun sakit ora bisa. Bola di ora bisa rembugan kene. Dai Bacara.
1: Kakang Prabu des pundi?
2: Petro tak kanthi metu jaba bakal ngrampuake lelagon iki. Siap dia coba lebih lu, ikhwan.

Kedul nuwun kula Den. Aja Den. Aku rak maro tuwamu. Oh nggih. Nyadeng dalem Rama. Sing ati-ati. Sing diadepi pun Den. Ndoro lati ya kuwi Bapak Prabu.

0: lan Kakang Udawa nuwun sabda pengen dika Kanjeng Diwaji
1: nyadong dawuh Rai Paduka Gusti Agi nuwun kula Gusti
0: ini nitik gelagate Keto Indrawati bakal dadi ajang pasulayan
1: nggih
0: sing waspada ing tingal yudi gage metu jaba den kidangan weruh saka kadewani yento nganti mengko ana payo-payo ubayane aja mbalenjani sombo tuji pitruk kuwi keluarga Ndarawati pitruk kuwi mantune Prabu Kresna tegese sedulurmu oh ngaten ya yen nganti ana polah kurawa sing bakal nyidro citrakane pitruk kowe aja mawi dadak tak dawuhi
1: sampun menggali kematos pilih mangke wonten kurawa ingkang trampil pupuh saya-saya wantun milur pitruk menika dados garapanipun Setyaki bagus bagus Setyaki gage metu njaba krigake para prajurit alun-alun Ndarawati pragel mager prajurit grogol tumbak aja nganti mrojol saka ing ngarep

0: nyadem dawuh den pun mapan manggen wonten ngalun-ngalun mriki kula nyadem dawuh ngene saben sibecik songkrah luwi becik piye mestinipun rukun
1: larang ngono
0: lah ning nun sewu ningali kriyin perkawisipun gelem rukun angger mereka mriki saling menguntungkan ning angger mriku simpati kula sing rugi ya sori iku Truk nun kula ngambali rembug sing ana kraton
2: Truk ditata pikiranmu ya Truk kowe aja sembrono aja kowe ngenteng ati
0: iki maturno ngersane sinuwun Prabu Baladewa kowe ngerti Wata wantune Prabu Baladewa kowe ngerti alayen apal wong sing momoke ciri benyong apal apal golepal jaman cilik doyan banget ngompol nang katok biyen tapi ning biyen
1: aja brawanan labiku
0: kowe tak kanthi metu jaba mligine minggir boksi ning katon kowe tak rembug apik milih cari do endi ora tak watesi matur aja karo Kresnawati Kresnawati ikhlasno Truk Kresnawati ikhlasno rilakno kelawan Kula dewa kanggo dawuhe Sri Lesmana Madrakumara. Semisan wis slamet, pindhoke magangan dadi wong sugih. Ngerti? Kowe bakal mulya ngawi bawa, bondo dunyang mokeh, bojomu ora mung telu. Krungu, iki krungu wong urung budhe. Lah, kemi wasulanmu? Ya, panjenengan ngambali rembak sing teng kraton. Kula wangsulan nggih ngambali wangsulan kula sing teng kraton mriku niku. Lah piye? Loro Prabu ngersaken Kresnawati badhe kewengku garwa. Kula mboten ajeng bolak-balik ngomong niku wau lah. Intine kula ora uli. Lho, wani kan Baladewa. Lho niki nun sewu, niki mboten wani-wanian lho. Niki negara dasare hukum ana rembug kaya direbug. Niki dudu negara dasare hukum rimba, sapa sing kuat niku sing menang. Aja kaya niku sampeyan. Ora usah kok sangem. Ora usah kok wus. Yen pancen ora ngulung akib Kresnawati cendak umurmu lho nopo wali namung tubuh kering sakit pecah kula wujudi kula mboten perkawis Kresnawati bojo kula kesin lo mayu mboten ning kula niku ten pundi rasa tanggung jawab e kula ndek bojo ana tetembungan sedumuk batuk senyari bumi sedumuk batuk udu batuk kene udu batuk sing liyane sedumuk batuk senyari bumi wajib tetoto nyawa kula nyawa kula kula piye nantang kula niku haram kamu sekora nantang kula kaya sekore

0: dah rengton. Kieu wis tekan Narindrawati. Inyong karoko tekongkon ramane kontili kantong. Kena iya kok. Arep mlebu kendireng tuh terus yang bingung ge. Siji Narindrawati penjagane lengkap-lengkip. Siji indone nyong ono wong kaya kiye gue Kang. Sudah banyak menunggu bilket mau nelang saya yakin. Nah ngapa sih? Masalah ini udah dulu ya gue kantong. Pucuk rupanya Allah orang tua dus maning. Wis kaya gue ya jadi bojone prayagung gue nyong maras mau disia-sia kok melas ngengkar kaya gembel mau dulur. Iya iya sih iya dan ini udah dulu orang melibutukin di jajar. Tuk ngarep penjaga lengkap ya orang wani. Anggir tuk buri. Aja tuk buri. Nah apa sih bok darani malong?
1: Wah iya.
0: Iya. Wah nang apa ngapura darani tukang sayap dan maki ayam.
1: Loh ya tuli wah ketan potong aneh.
0: Orang bisa ngomong potong aneh mau siki mading orang jump pada orang bisa beda kena.
1: Potongnya mungkin ganteng-ganteng malah malong. Bagus-bagus malah gira-gira ngelis jelas nyong. Ya cokok ya gue deh. Nah orang kantong orang ketan kelebat ya Ren. Maksudnya kantong orang ketan melebat, gara ketan melebat kan tak undang. Maksudnya wong nanyong karo kue kelebu duwe kewajiban ya ke kongkonan ramane. Ya gumun lah ramane jelaih banget poh. Gumun tuh kongkon nyong karo nita mengeneng apa gumun lah. Mau ya anak urut pas tuk ya anak urut kantong tuk lah. Jangan mau dua anaknya.
0: Kereng pung sing jenengane wong tua ya ke. Anak sekandang bendrama orang keton siji ya kelangan. Kue siya tapi kan ngerti posisinya kantong untuk kepriwe. Weh kantongan lagi happy-happy nangan darah bati. Bujurnya hanya rayu maning weh. Ngapain dipikir? Orang mana yo orang jeli banget kok. Lagi apa yang orang isinya lagi bergut gak mandi. Anak gembili anak muntul.
1: Ya aku sih lagi nyoba orang kekosalan itu bobong putin semula ke sekali bobong baik ya aku kan saking bodotel
0: ramanya justru tas dan banget ring kantong ya Kang
1: jadi sih orang ring kantong tak mengkawal ya eman
0: kecus yang bojo baru juga banyak apa-apa ya ramane
1: aja sok kayak gue lah Wong mestine waktu gue kan posisine ramane gure duit
0: ya ora duit karena kan mendus-dus gue kenapa ora gelem adol. Soh banget nyong, yakin nyong kerebutan zaman ini kampung jelek banget nyong. Masalah apa kia kerebutan ini gak bakal gembili, gak bakal muntul. Suwek itu gak bakal kena apa gumune lah. Orang keraton panganan ini bangsanya hamburger, pista. Ini kan bingung, ngurata-ngurata gawa. Kemudian orang orang mana sih ngongkon atau gelap masa payu abang buka kasih kia kia.
1: Oh, Ren.
0: Nun,
1: gak mau juga kantong,
0: ya.

0: tempe. Anak kedele jadi tempe ya dong kowe lawas ninggal ngomah.
1: Keprime kan kabare ramane lah. Ramane keprime lah.
0: Ramane ora keprime keprime justru.
1: Ali lagi tuh ngomong lah. Kira aja dong mereka ngobrol mundur.
0: Mau nopo sih ngomong orang sih mudah tegas. Kemudian tegas ya ukuran emang dan larikan. Ingin dong ke. Nyonggor kang bawor pati ketumbuk mengene nyukit mau kan nyukit mau suwe nang kene.
1: Nadene ora agi-agi ngrono
0: justru kuwe. Nyong bingung arep ndi gule mlebu. Dening si bingung.
1: Lagi kan kraton negara Ndarawati rika kudune apal laulatus lusupan nganangana.
0: Kena kia ramane mengulah tong.
1: Kowe nak kene pindah dina.
0: Telung dina kagla. Akibatnya ditinggal telung dina ramane dina usura patut ora patut. Diomong ae wong-wong tuane dewek dong.
1: Iya Kang.
0: Diomong ramane ben dina metangga metonggo. Ditakoni ora semaur.
1: Kala-kala semaur wingi kaki sore-sore ya Kang Bawor.
0: Iya.
1: Masa kaya udan-udan terus kae takoni nang nyong. Jane ramane mikir apa mah terus-terus bae mbok ngomong. Ana rembuk iki dembu karena masalah yo diujari bareng-bareng yo kan anak yo kan bener dong
0: yo bener kan
1: lha justru kuwe lha Romo Semar kuwe piye ramane sekecap omong iki
0: ge nyong ora usah bolak-balik ditakoni ya reng nyong ono ora ge mikir apa-apa lha yo ge takon lha ora mikiri mas meneng bae justru nyong mikire udu mikir apa-apa sing tak pikir adimu. Kowe dong panjen ya wong-wong tuwa ya ora maido.
1: Ora maido lah. Aku dadi kangen karo Rahmane lah. Pedhi ya jadi kowe.
0: Nangis iki gugup-gugup nangis. Masalahe kan kaya dia dong ramane bondino dino ngomong bae. Ana bawur kakak bagaring. Kowe jadi bocah kok tegel temen karo dulur ya Wor. Kowe garing tegel karo dulur kowe ya rek.
1: Kowe ama patut. Nyong apa ngapa aku dituduh penjahat kowe. Nyong tegel kalau dulur sih tegel ngapa lah, nyong kan takoran nang apa mah lho kowe dan dulur pirau dulur orang ketemu orang gelam niliki gue lah nyong kan mikir aku nyadar diri kan tau nang Ndarawati gue pengantin nanyar anu dulu kesusahan anu belum lagi happy-happy anu lagi seneng-seneng cara mana pun sih cara nyong orang masuk akal gue mikir
0: lah
1: terus kepribe
0: kena jomong keduh ora kena ora kuduk mangkat garing kantong apa gue garing karo inyong maring Ndarawati
1: Romo Semar kekuru apa lemu kaya kelong ake ya pitung kilo bekelong dagingnya orang doyan mangan sih bendina orang doyan mangan tak takon nih jadi ramanya kepingin darah pas emat mendika baik kepingin sate aja wewo aja pakai ibu men yang melarat setengah balik nek dijaluki wong tuwa sebab wong tuwa kuwi sing sembahure nyong warna dadiana sebab kae lantaran dia Romo Semar. Iya bener dong.
0: Iya bener Kang.
1: Tak tantang kepengen sate.
0: Jadi ora. Cara pengen apa mah? Yang gerana ya pelas nyuyu kempi.
1: Kan bingungi banget mau lagi musim banjir gue. Ayo kan ini bingung. Ya terus nyong ngomong ke mah aja kayak gue mah sing madan ringanaken karo anak. Jaluk kuli, nyong orang larang wong dijalukan, tapi jalukan sing gampang digelet, tentu regane murah, iwe.
0: Romo kepriwe.
1: Masa kaya ku ya wis anggar ora gelem kula entaken nyuyu kepi ku dipelas. Ketibe karo urang, lha nyuke salahe mumet mbok.
0: Sebab apa?
1: Ya urang kan kudu dituku. Nyong duit gablek duit be ora kowe.
0: Jan penting wektu kowe ya udare ngrekicek dina-dina. Pitike pating krombruk ora gablek duit. Udah anes, anes nyong.
1: Terus kemana kan? Bahasa kayak gue terus menan ramanya ngomong ya ya wes agar orang bisa ngulet nyuyu kepi orang bisa apa gue mikir ya apa kang bor
0: orang bisa ngulet urat
1: lah ya gue sebab anu banjir ya sekarang nyong kau yang gawasan serbanya serabi berubang belakang ribak anu banjir

0: Kemurungnya kan darah di bakteri ujarnya. Nyong ya kemurungi. Gue dong saking melas-melas nyong karo wong tua.
1: Lah kiri ke pada merenin gak apa-apa kan
0: dia. Jujur ya dia nyong menan. Udah-udah wingi nyong nekat ngeduki kebili dia. Tidak pada dia tanung gandung. Kita jadi kembali justru. Oh lah kena bius, ya sekudanan, ya pasulnya badal maning. Lama kembali kan pasul kena baju kan mulut. Dia kembali karena ngondol. Lah ramanya, terus mau tanjulannya kan ming jetok.
1: Ming butin karena kembali
0: iya. Koramanya perintah kereng. Adimu tuli kelanganan ibu din di gue. Lalu dia kemerdek banget, bu butin kan berdiri mau jatuh tanjulan butin ora. Ya kan yang sing gedang serakan
1: menghentikan
0: yang kalau di santimun jaluk putih di santimun para ni mema jaluk rintek jalan tentu kena
1: sing ngeduk
0: ya yang kalau santimun
1: walah sopok kejah-kejahnya
0: sekam kejah-kejahnya wong tua gue mulai temenan wong pada sok ngendika tresnane wong tua maring anak kaya dene kelapak ning tresnane anak mung wong tua kaya ming saupak we ya bok dong
1: ya mbu apa iya
0: ya ibu we gina gina iya dong temenan
1: lagi sih kiap karep-karep itu
0: justru isin ngomong ki kena aku juga ngomong gunmu beri bagel menapa pora kekang aku sih gelap apa-apa ngomong norowati orang gelap daro atau orang gelap mangan panganan sekolah desa orang apa-apa aku tak orang mangan panganan dorolati ning kuwi budin gembili mundul aku sing mangan ya jung-jung nyura kowe ora ojo masalah nyura nimbang ora kepangan lah ning kejaba kuwi sing kirake disit iki panganan gawan saka desa sing kirake ya kepriwe sih iki lagi geger sebabe dorolati krawan dayoh saka mandura saka ngastina sinuwun Baladewa uy ya ada bala dewa ngene
1: iya kan
0: ya ngapa ngene bocah lah kuwi ndara bala dewa mrene kuwi gandeng pinange sang semono gandrung kapirangmu karo bojoku Kresnawati dadi ndara prabu bala dewa ngrembug marang aku selehake Kresnawati pegatel Kresnawati aku diwenangake mbojo kersaliane Kresnawati ora winatesan Propio Bondo saka Ngastina bakal diglontorake. Lah, saka iku iki mau rembugane katon. Aku jotos ndara Prabu Baladewa. Ot. Pawa jateng ndara Baladewa sebabe mergo bojoku

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: ngedir ngedirakan dupe wak kuasa sehingga darah balik bang di nongkong-nongkong ini ngopor itu wani ngedipala pak nih mati ya wis iya bukan bawor
1: yang kudikin yang nyangkut masalah mati mikir ya kok juga magus masalahnya kan anaknya si cidik nyong
0: anak tinggal anak tuanen satu padi nangke nih papa nih nyong tidak ngatunakan bekti dharma karo wong tua nerestani kau sedulur kantong siapa kantong bukulir kan jepet
1: ya gue sih ya ini kan gue dipikir paitung sing cermat
0: ala ora ngaitung-ngaitung apa mungkin kurang ajar kebalat jenoknya paket gemil kelakuan yang emang gemblung pacar misbok zaman lakon parto kromo yang menggerot darah subadra nyong gemercet susu tak panen ini nyong arep
1: apa kau wani kalau berarti bang
0: ya masalah ini yang bongkok masalah kan lu kepercuk iki ini kang jadi aku tak namunin dorong balik lewat ini ngajar dia tolong samkan sebesar maning tolong aja beti aja gandulan urip ora karep mati ora karep apa juga iya adepi mati ikhlas nah matimu geming berkepi karwa geming berkepi bojo nanti tanggung jawab seorang bojo anak bojo di jaduk jaduk goblok wek nyong barak aja gue sana bojo itu mau jengkelan lagi nyong tapi nyong tetap mempertahankan bojo bojo jadi tengah di ADP anak bapaknya kang bawa siap bok
1: yang gue dingin gue lah ngapa-ngapa gelapak gelupuk lu yang jadi buka pikir
0: ah sorak ADP dong ADP

Gara balik dewa ki ora dewekan blok. Gara balik dewa ki rombongane akeh. Kurawa ngastina lu pirang-pirang gawa kabeh. Ora usah wedi. Percaya dhewe ngerti balane balane dhewe mereka ngerti. Ya balane sapa? Balane sapa Gusti Allah tok wis. Asal yang diri dhewe Gusti Allah kan dhewe apa bakal kalah. Insyaallah asal dalange ora liwat turu. Ya ngerti rimbo.

0: nun dawuh kula waspaosaken ndara kula putra pedanyangan Bambang Suwatama.
1: Ngerti yen aku Suwatama
0: kertos. Kersanipun
1: ngerti. Ngerti. Suwatama diwenangake ngurba wasisa marang dapurmu. Yen kowe njaluk slamet. Kowe njaluk slamet. Ulungake Kresnawati. Ulungake Kresnawati kowe kepe bojo sapa wae kena. Matur suk Kresnawati ning nek kowe ngulungake Kresnawati ora ming tak piloro pateni gedruk.
0: Loh, lho sewu, panjenengan iki kok maksa kula kapuri ngulungake Kresnawati nggih nek kula sanggir kula mboten bodi sembadani bogot rambungi. Parwani lho, kula mboten rantun ning nek sampeyan ajeng kaya niku kula nggih tani keparat. Kowe wani karo aku. Loh, dene iki kasar sesuai. Aku wani kasar.
1: Akal wani, halus wani, halus wani. Arep ngamuk yo ngamuk kok.
0: Gula dong anteng dong mengko kang lah. Asem kalau menang bayi.
1: Kowe ngabangake talingane iso sapa? Manut apa ora?
2: Napa mali namung sakiten. Iya, kula nembe pangandikan anyar lah. Keterlaluan banget sampean yakin. Mau sampean bisa bayangaken tapi pengantin anyar.
1: Aku rusak dadi pengantin.
0: Wong lu bayu wadono ora suwat apa takoni. Ora ngerti.
1: Kowe ora gelem ngulungake kakon pecat nyawamu. Yen pelak piloro kowe.
0: Udah malah nangis kan asem reng
1: apa
0: iya reng lu beri gak sih kaya kandung lagi cekit bukit nang siapa Suwatama.
1: Suwatama siapa
0: anaknya pendita Darno.
1: Darno bilah
0: ya kasing tangannya timban Drona Darno. Darno ngerti malak badi kan jadi Drona. Nah sikit nanti tenang kandung kaya
1: nanti tiga pantang kandung
0: diantem ya kau dan yang rekaman nang babalan lunga. Tanya kena lapor di nang kowe aku tembuluk macam ngapa-ngapa nih.
1: Beri bagi ya, urusan apa? Hah? Urusan apa lagi mau ngomong?
0: Petro beragam ngulung lagi Kresnawati
1: anggir lagi lepas atau beri bagi
0: rambungi
1: orang sambung sebocah mundur
0: tembulung dengan iya
1: nyong si titik kakaknya pisang baru tuh nyeltik lakon dapur rumah dengan temin kantong timpani apa kantong? Goblok apa kowe? Anggir banyak cakar pecah kie kalau nyong segawe
0: celalat selalu asuh kayak pancen main dulu gak ngajar priwere kepur perang nyong tepek kok pancen iya lo iya ini abang reng
1: apa pun tangan putih sama tares jalan diampuh
0: iya Pitru
1: Ripon
0: kayak kakakmu cucubar
2: lamu punya kakak juger ini kan pancen yang bisa binal.
0: Ya reng
1: apa?
0: Aja lunga-lunga ya
1: reng ngawasin aku no
0: oke oke ngawasin aku no
1: kau udah gelem
0: ngerti kau batul batul karo kakakmu wani ini batul karo kakakmu
1: reng
0: apa maning ya goblok banget dong meriwe
2: aku diantem
0: kau iya kau iya kau wani kalau kantong harus sama dia kalau kantong harus kalau si kaplak ayo ayo nyong kelapak kiring wani ke belakangnya kalau saya lengup gue kira apa mau tenteng gue tebur sudah gue wani pak gue gue ngacur kesual apa yang gue iya dong drona kelakuan orang biar orang sikit kelakuan orang berdebay mana gila apa
1: ura
0: tebur sudah gue
1: males ya
2: lalu menariknya kan males
1: asem yang aneh nyembalan nyong gue inventaris asem asem
0: Pitru gak cukup kurang ajar kakakmu kareng
1: apa maning ke kowe ngantem ngene aja urung kowe mesti ngantem yo kurang ajar kowe pancen ora semenyat
0: kebrok sen gawe menyat awas longgo parung dapurmu sen gawe lho kene kepri wae tetep kejo kowe goblok kencot-kencot kan mau po tumeng yo arep madya ora sinten yo kan ngomong arep nirat mi yo yo ora diani wae kencok ini rapi sebenarnya entuknya butuh jadi orang ngelengkong jare itu pergi juga di ngelengkong sembanyan lah kulit perang alun-alun yang ngarep lah gua jadi lunga deh
1: orang lunga justru yang memantau dari jarak jauh
0: keparat kurang ajar tutup karena BCW keparat
1: menyat kono terus
0: terus menyat nih kalau tanya ini mau nemu kau gerak menyat kempanmu
1: iya udah apa-apa ini menyat sadar teplak bentuk-bentuk nyong wani menyat menyat weh

0: supaya kadang-kadang telat.
1: Aduh, aku malah bingung. Aku agak wae keling yen aku diweling ramamu supaya aku ngawat-awati kowe karo si Bawor. Lho nyatane wis ning Ndorowati ket mau maning ngawur.
0: Apa ngono kadang-kadang jebane telat.
1: Timpan-panan tok ora mungkin gawe ora contoh kinyong. Sini contoh apa nih? Jadi kita tegas banget tunggu malam baru, kabar baru, baru. Orang pada genda, kau panjang, lu goblok panjang ini kalah. Genda-genda, Pedro, ono pengaten den.
0: Kulo nika jadi dipisahkan kali Kresnawati.
1: Sini sakit sopo.
0: Kan baru cerita kang.
1: Genda justru, darah bala dewa meriki cari kantong. Gue suara baru. Darah bala dewa meriki mampang-mampang, pok kantong pun bojo maning. Lewih kang si Juli kantong kon bojo lima nyong loro garing ora kaya ini terus kurang ajar menjadikan goblok malah nyong didatar nak lah wong kaya nurung didatar ngapa-ngapa nyong papat lo yang kok gergelem piye kanan iku jadah bala jawa juga ngerikan ngelurut karwane kantong bojone kantong.

tinggal-tinggal di aku Anoman Kimbrong Mangliawan. Aku rapang lingkwe Bambang Soto Meyo dasar nyoto. Saluk, bantari Petruk. Loh,

0: Padi Juni.
1: Dula kiraka.
0: Orang pangling iki kaya muridku si Surtayu apa sama kowe?
1: Kulo windan diri, Bobo.
0: Windan diri.
1: Iya, iya, iya. Anakku windan diri.
2: Kulo paman Sengkuni.
1: Dening wajahmu beda.
2: Dula pripun.
1: Podo pating penyonyo.
0: Ujuk, podo pating penyonyo kenang apa windan diri?
2: Ngaturi pirso. Pilih nembe kemawon kula dipun piloro.
0: Dipiloro?
2: Leres.
0: Sing piloro sapa?
2: Wujudipun kethek putih. Namipun Anoman.
1: Bujug. Kidenengan Anoman apa barang?
0: Priwe dijone?
1: Gitu kok. Kadang-kadang gareng SMS saring Anoman.
0: Lah mung gareng apa kaya nyekel HP. Lah terus kepriwe?
2: Kula mboten kawawi. Nenggo lagi kridanipun. Kertek putih menika wau.
0: Ringes sing rembug ora kuat.
2: Mboten kiyat.
0: Lanjur lan kakangmu Swatama.
2: Kang Mas Swatama mlajar kabehan ning duka dhateng pundi?
1: Lah ya wong anu jago licik ya lewer. Pripun kira kok anak sampean sing awan bengi diumuk.

0: I don't. Nunun sewu pababarito rawu. Datang papan patinggan kulo. Nyadong dawuh Kang Purta pun kerti peo.
1: Anak Prabu kerti peo.
0: Nyadong dawuh.
1: Naturi pirisongger. Calone pelunanmu si Lesmana ke Jawa-Jawa nggone nandang loro.
0: Loh. Nalaripun Lesmana ke Jawa-Jawa nggone nandang sakit sebabipun napa?
1: Nah, iki. Merga calon temanten putri sing dikersake putuku Lesmana ora diparingake.
0: Ingkang ngekai Kresnawati mriku sinten?
1: Ya bojone ya kuwi Petruk. Petruk ora kena didame, ora kena disuap. Kon bojo liyane Kresnawati ora gelem padahal lenger dadi bojone Petruk Kresnawati arep sengsara.
0: Iye. Yeah.
1: Lah Petruk tau ngasih lola pegawane menggelajah-gelajah to, Pe. Priwe?
0: Petruk ngukui kersanipun samangke Bapak Durna ning Bali Gunung kedah kados pundi?
1: Nah, paksa. Dipaksa rinuda paksa. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa kalen Petruk. Yen dudu anak Prabu Kertipe ora bisa ngrudha paksa. Masa pur lenggah kanthi keco.

0: Dro tanding kalian putra Werkudara.
1: Lho lah sinten? Anak Werkudara sinten sing maju?
0: Sinten mali satru bebuyutan panjenengan.
1: Lho.
0: Yen ngatur Gatotkaca laras niku. Gatotkaca sampun wangsal langsul matur. Dunya mboten wonten sing dipun ajri. Kejawi paduka anak Prabu Baladewa. Mandel kinampun. Gadut kocok buatan kocok sepintir namanya ditandingkan anak Prabu Baladewa pucuk
2: ngopres baiknya bocah gerung turu keliwet daun bahwa ngapain jadi daun jerang setua keliwet-keliwet marawiri sempongan jungkatan
1: Gadut kocok
3: nyadung dewa gua Prabu
1: kue ngudok kaki jawabmu
3: menopo malih sakit pecah badi kula wujudi yen kula belo kalian puno kawan sabab po Prabu Baladewa badi ngumbar angkoro ngelar daya ini hambek buti canolo iblis
1: longgong

masa pengantin anyar arep bunuh diri. Kasih. Astagfirullah Al-Qadim. Goblok orang ngomong kok. Tujuannya kera-kera awas.

0: ng manot. Pantara kaya nga pang ano magpunta-punta ko eh. Oras na pila, Kutineng. Power din. Ikirapuso ka ng gulo na singara ni Arit Sapa. Dahil ito sa ekipo, akami mo po lotibo. Yaya, mao. Kota ti manot karo ko eh siyaba dulu dong. Asang gulong lang mo tinil. Iki piso ng kini manot tiga pakai lang ano ano apa? Lao ko iki ya kadevel bosok lu. Sembrono pangat kita balik ke kadevel bosok lao ng dan ni gilim. Ani ani mo ngarep ni iki podo wa iyalah.
1: Goblok brodong panah ora informasi. Tuhanan manar mau punya sanas dingin, nanti nyong siap-siap. Astaga, nampak kan baru dia?
0: Ya matamu baru apa? Wanugara yang baru papat ya.
1: Ngabor, ya loro lah.
0: Ya jelus.
1: Oh, tiga mbong nang galak aku kan dari bela dewa?
0: Ya iya, kalau kau beri weh.
1: Kita yang malu teman.
0: Lah, ya kan menung saja kudu sing menang kudu nganggotot. Otak guna kena. Okol kena nek bisa pilihan terakhir. Janji urung asiwana kesempatan akal guna kena.
1: Tadi kita kita hari kan?
0: Jadi nyong pasut sorot memang ada rempah kantong rempah dah ada kadek kaca mabur. Nyong baru nang sorot tebal lah nak guri bosok letak. Temak pecek telorok ada orang telam lagi manut.
1: Astaghfirullah ngatim. Pusaka jadi-jadi, pusaka dipundi-pundi dan darah bala dewa nang adikabung. Terima kon gongrat jadi tebal bosok.
0: Ya gue nyatanya kayak gue.
1: Kareng, kareng, apalah. Dong-dong kesorot lirik bener ngapa? Nenggolo nanti? Apa? Nenggolo nanti? Apa ini?
2: Nenggolo!
1: Mau lupa ngomong kena.
2: Nenggolo nanti?
1: Aja kenapa?
2: Nenggolo ilang suka dulu.
0: Tegawa ulung, bok.
2: Ah, ngabur. Ono ulung apa barang?
0: Mendeng ali reng. Non, ali aja bening nyong.
1: Yang ada berusaha kepriwe caranya apa, bay? Pokoknya kena sikit pun sudah di duit.
0: Lo kepriwe.
1: Ada sih, budi, budi, Kareng!
0: Dua ya, di sini anak gue.
1: Asa kelalaian kau yang pada jaga.
0: Ya gampang, gue mau kasih urusan keri. Gini yang orang kelalaian.
1: Kapri, weh!
0: Dajak balik, weh, kok. Kau, seorang.
1: Ah, temenan. Kau, parah, lah, boy, lu,

0: nyingkir ning Jalo Prabu mlebu kraton, Rong.
1: Lah kok dadi nang arep ora nuntut nang kraton, kok kenapa pekor bojomu,
0: Kang? Aku stepek ati. Lelakon iki bakal tak adepi. Adem, anyep, pedes, legi, gurih. Arep tak adepi. Maksudnya ke priwe? Ini kan bareng tak rasa aku mapan onong Ndorowati, aku manggun tenguk-tenguk ning Kejaton. Seneng, seneng. Aku bendino ora esuk ora awan ora sore dilayani diladeni. Ya sapa sing gelem ladeni kowe?
1: Lho Adi Ndorowati ra akeh. Allah tanpa rupa derajat kuwasa rupakala ning aku mantu ratu.
0: Sopo-sopo ngajeni, sopo kepethuk ning jero kraton mesti ndengkluk terus ngekei hormat karo aku.
1: Kaya kuwi seneng ya dong, seneng nek mulus.
0: Lha iki ra akeh sanggertane laku. Jare bola dewa iki miki mlebung Ndorowati ora bakal ora mesti arep ngotak-atik ngigah iku.
1: Ya mulane justru kowe mlebu ana gen sempat rebutan.
0: Ora. Ora. Arep tak nggon di sepiro tresnane bojoku Tresnawati. Mergo bojoke ana werna loro. Apa bae dong lanang karo wedok nuju lanang wadon tuh ya bojoke werna loro. Siji bojo nguripi, loro bojo mateni.
1: Ya sing nguripi kepriwe? Karo sing mateni,
0: anggir bojo sing mateni, aku mbelani mati-matian toh nyawa. Bondo ora tak entuk nyawaku tak udhokake ning gandeng kuwi. Bojo mateni yen aku nyingkur mlebokna wong lanang liya. Weh, ki wong wedon mateni.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Peringatan kepada semua makhluk jin yang berada di dalam tubuh manusia maupun kamu yang berada di luar tubuh manusia. Dan kamu yang telah melakukan kezaliman kepada hamba-hamba Allah ini. Peringatan kepada kamu semua makhluk jin yang berada di dalam rumah maupun di dalam kediaman manusia. Peringatan kepada kamu semua makhluk jin yang berada di tempat perniagaan ataupun tempat pekerjaan manusia. Aku mengingatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Aku juga mengingatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Tuhan yang telah menciptakan kamu dari nyalaan api. Aku mengingatkan kamu agar kamu bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha mengetahui di atas apa yang telah kamu lakukan selama ini. Kamu wahai kaum jin tidak diciptakan oleh Allah untuk melakukan kezaliman terhadap manusia ataupun keluarga manusia. Kamu wahai kaum jin tidak diciptakan oleh Allah untuk menyakiti tubuh manusia ataupun merosakkan harta benda manusia. Kamu juga wahai kaum jin tidak diciptakan oleh Allah untuk mengganggu penghidupan manusia, mengganggu rumah manusia, mengganggu perniagaan ataupun pekerjaan manusia. Kamu wahai kaum jin sama sekali tidak diciptakan oleh Allah untuk bercinta dengan manusia, menjadi hamba kepada tukang-tukang sihir, menjaga ataupun melindungi keturunan dan keluarga manusia, menjadi pendamping, menjadi khadam ataupun menjadi pesuruh kepada manusia. Akan tetapi tujuan engkau diciptakan oleh Allah hanyalah untuk menjadi hamba kepada Allah semata-mata. Firman Allah Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wahai kaum jin, hentikanlah kezaliman yang telah kamu lakukan kepada hamba-hamba Allah ini. Hentikanlah segala bentuk kesakitan serta penganiayaan yang engkau lakukan terhadap tubuh badan manusia. Hentikanlah segala bentuk gangguan yang kamu lakukan kepada keluarga, tempat kediaman, tempat perniagaan ataupun pekerjaan manusia. Wahai kaum jin, ingatlah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan apabila engkau dimatikan oleh Allah kelak, wahai kaum jin, engkau nanti akan dibangkitkan semula pada hari pembalasan, di yaumul mahsyar, dan akan dihadapkan kepada Allah dan dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu lakukan kepada hamba-hamba Allah ini dan keluarganya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka sesiapa berbuat kebaikan sebesar zarah sekalipun, sebesar debu sekalipun, pasti akan dilihatnya. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, sebesar debu sekalipun, pasti akan dilihatnya. Wahai kaum jin, ingatlah perjanjian dan sumpah yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada engkau semua wahai kaum jin satu ketika dulu. Perjanjian yang berbunyi begini: Unashidukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina. أناشدكم الله أن تخرجوا ولا تؤذوا أحدا. Aku ingatkan engkau dengan sumpah yang pernah diucapkan Nabi Sulaiman kepada engkau. Keluarlah dan pergilah engkau dari rumah kami. Aku sumpah engkau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah dan pergilah engkau. Janganlah engkau menyakiti seseorang pun. Ya ma'syaral jin, apabila engkau mendengar laungan azan ini, kamu semua wahai kaum jin, lebih baik keluar dan tinggalkan tubuh badan manusia, tinggalkan tempat kediaman maupun perniagaan ataupun pekerjaan manusia. Hentikanlah kezaliman serta penganiayaan yang telah engkau lakukan kepada manusia. Bertaubatlah engkau kepada Allah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bertaubatlah engkau kepada Allah selagi mana pintu taubat itu masih lagi terbuka untuk kamu. Walaupun dosa engkau sebanyak buih di lautan,
walaupun dosa engkau sebanyak pasir di pantai, walaupun dosa engkau sepadat isi bumi sekalipun, kembalilah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan memberi engkau pengampunan sepenuhnya. Akan tetapi, jika engkau masih hendak tetap untuk melakukan kekufuran dan kemungkaran ini, maka ingatlah, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat penerangan Tuhannya, mereka akan beroleh azab dari jenis azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Maka oleh itu, wahai kaum jin, keluarlah kamu demi ketaatan kamu kepada Allah. Keluarlah kamu dengan izin Allah apabila kamu semua mendengar laungan azan ini. Qala fakhruj minha fa inna

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Kalau tak cerita, jadi jenengan nak kepengen para pangeran delok sejarah Nabi. Nabi itu unik. Wae Nabi hubungannya dengan pangeran lucu, lucu nih kekasih pangeran Yusuf. Pokoknya bener wae. Jadi keliru nih Nabi wae bener. Kalau balik malah keliru nih Nabi wae nama. Bener itu disebut nenggone akidah ahli sunnah wal jamaah disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul mukarrabin. Jadi barang sing cara wong ngene-ngene iki apik, cara para nabi ku rapati napa apik. Tapi Allah mun gak ada kersa ngoten. Nambek kekasih itu pancen unik, perlakuannya Allah iku unik. Wonten ulama namanya Qadiyat. Kula gak ada kitab namanya Asyifa fi Hukukil Mustofa. Allah niku perhatian niku mbek para nabi, mbek para wali, mbek para ulama. Liyane iku rapati diperhatekno. Mulane nak salah yo dibarno, ora pati penting Mas. Tapi nak nabi kok salah sithik, salah omong wae diperhatekno. Salah omong sithik wae dikeki sanksi. Niku nak para kekasih, tapi nak kowe kan gak kekasih dibarno ngono. Mulane kok kowe tenang wae. Misale ngeten sampean tak bedheki. Nabi Yusuf niku rungokno tenane. Nabi Yusuf kan dipenjara mergo dituduh selingkuh mbek bojone sinten? Amir. Jare wong-wong menapa kidfer. Pokoke Amir. Nabi Yusuf niku kan serumah dengan perempuan setengah baya. Sing lanang niku terkenalin niku Inin, Inin niku napa? Apa kan? Sing ra iso ngadeg lho jenenge, cara kene apa? Embota niku bahasa Arab apa? Inin, ana sing maca Anin. Umume kiye kene maca Anin ta Inin? Kenapa maca apa? Sing ain non ya apa kifat ini apa ain nun itu ain non ya nun ya betul ainin si andin pokoknya mana nih bu apa kan bu embotan singkat cerita Zulaikha jari jaringnya Zulaikha ya jari kafe muraroh KTP ini raroh si satu ini bu jari nih Zulaikha itu Yusuf pun ganteng pol. Yoleh kok sewenang banget tuh Yusuf. Intinya dijak selingkuh. Mulane wong wedok cerdas. Wong lanang ora pati cerdas wong wedok. Pas bojone ngantor, bojone iki jarene anggape Amir. Amir itu pemimpin. Cara mriki napa ya? Mergo boten raja piambak ini boten raja. Napa? Perdana menteri lah. Pokoknya Amir. Lha niku dalam keadaan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dijak ra gelem niku Nabi Yusuf melayu. Melayu terus ditarik napa? Koguri, berarti sing suwek guri. Lha iku kepegrok mbok piye lalah amire iku ngantor ora nganti full, pamane setengah hari lalah mulai. Iku pangeran oleh senedir. Kan di luar bayangane cah wedok mau nak bojone mulai ning setengah hari. Lha iku spontan niku wong wedok ujek cerdas. Spontan iso muni ngene, Pak. Apa hukuman Anda terhadap orang yang ingin menyelingkuhi istri kamu? Wong ora direncanakno kok tetep cerdas. Ya Yusuf ora biasa bodho ya mau ngomong-ngomong tok iki piye kok. Kok malah dadi ngene? Piye wong wedok cek pinter. Qolat ma jazaa'u man arada bi ahli kasu'an illa ayyusjana au adzan alim. Kan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dadi bareng mayu ketangkep bojone pas teko lalah setengah hari. Ini kan di luar skenario, cawe itu bisa spontan muni. Pak, sanksinya apa terhadap orang yang ingin menyelingkuhi keluarga kamu?
4: pantas aku di penjara. Iso wong lanang cerdas ngono sepontan. Mana wong lanang kalah mbek wong wedok yo normal, tetep cerdas aku kalah. Kalah kan rata-rata wong lanang mbek wong wedok aku kalah. Ya apike kalah. Wis ben ngono, ana takdir ngono. Solusine wong lanang sebodoni do wayah perkara iku. Nang wayah kalah, menisan sebodoni. Nabi Yusuf gak berkutik. Kecerdasannya kalah. Nah, tapi Nabi Yusuf pun Nabi ditolong pangeran ki masyhur itu terus ana. Sayyidah Sayyidu mimbar itu ada saksi anak kecil tadi. Tapi singkat cerita Nabi Yusuf tetap di penjara, rungokno nggih tetap di penjara. Di penjara atas tujuan kasus perselingkuhan. Nah, di penjara ya di penjara tenan. Wes di penjara beberapa tahun. Si raja tadi lah ini mulai raja. Raja mimpi kalau dia itu mimpi onok sapi pitu kuru-kuru sampai sapi pitu lemu-lemu ya aneh mimpi ini. Ya sapi, sapi ku ya sapi. Terus yang sapi lemu dintek no sapi. Akhirnya nyelok beberapa penasihat raja. Penasihat raja ya kurang ajar. Angger bareng gak iso nafsiri penak aja ben. Qalu adghasu akhlam nung kembangnya turu rano tak wilane. Dari uang mulai disek yo nakalan gerga iso yang muni digaji-gaji tenan di muni apa adhosu akhlam nih gua kembangnya turu biasa nih. Tapi rojo itu pinter gak marem tuh. Singkat cerita akhirnya si raja tadi dengar bahwa ada orang yang di dalam penjara punya kemampuan atau keahlian apa takbir ruk ya apa sih takbir mimpi atau membaca apa mimpi takbir bahasa Arab takbir ya. Yusuf itu kekasihnya pangeran, kekasihnya banget wong Nabi. Bareng ono utusan raja ke situ takok takwile mimpi. Iya tak takwil, ditakwil. Pokoknya akan mengalami 7 tahun masa nopo panen raya, paham ya? Tapi 7 tahun panen raya ini akan dihabiskan oleh 7 tahun masa nopo pacekle. Jadi sapi gendut dintekno sapi guru. Tapi Nabi Yusuf bernakwil mendingan. Kondo utusane raja. Kandakno rajamu di sini itu ada orang di penjara mazluman, di penjara secara zalim. Aku ora salah kandakno. Ayo normal wong sambat ngono normal ta ora? Cara kowe normal ta ora? Oh normal banget kan. Tapi pangeranmu gak terima. Kok terima pol? Kowe ku kekasihku kok sambat ning makhluk. Iku pangeran tersinggung. Nah kowe kan ora tersinggung pangeran. Lah iku enake kowe. Dadi kowe muamalah keliru lah iku pangeran yo ora tersinggung. Mulane iki ya ora kena adab ya ora diangkat wis pokoke urip ngono. Mergo pangeran iku gak sensitif, mbek kowe gak sensitif. Tak jamin Ustaz. Aku garansi. Akhire fa'an sahu syaitanu dzikra rabbihi fala bisafisijni bit asini. Pangeran negir utusane raja tadi lupa lapor ning gone raja. Nak sing ning penjara iku iso nakwil dengan kompensasi kasusnya di luruskan. Lalu utusane raja mulali. Mergo pangeran tersinggung, wong nabi kok lapor makhluk. Lali bertahun-tahun. Mewangis Nabi Yusuf. Mbek pangeran dijawab, kok kondo aku. Yo kondo raja, kowe wae eling ngemis mbek makhluk ora mbek aku yo aja lapor aku. Mewangis Nabi Yusuf. Perkara ngono tok nak kekasih iku. Salah kowe ra piye-piye. Kowe nak lara ngeluh terus golek bodrek, tau gak dihukum pangeran? Gak kan? Kowe sumpek terus golek duit marung tau dihukum pangeran. Ana nabi perkara kan. Nabi Musa tau lara untune, ya lara tenan. Orang lara untune nangis matur pangeran. Udah pangeran dikasih resep, kowe marani daerah iki ana suket iki, kunyah engko kowe mari. Parani dikunyah mari. Suatu saat lara meneh, ora takok pangeran, langsung sesuai resep awal. Marani suket dikunyah tambah nemen. Protes, Gusti ini kan sesuai resep. Kenapa tambah sakit? Kowe percaya ambek suket ora ambek aku. Ya ben ben ditambani suket. Mboten. Iku pangeran. Nek kowe lara ngeluh golek butrek pangeran tau tersinggung gak? Mboten to? Baik-baik saja kan. Mun nak cara nabi masalah. Lah kok ya Allah saya ini sudah ngunyah suket sesuai resep jenengan kok gak mari. Kowe dhisik pas lara ku takok aku. Aku pangeran. Tak obati. Saiki kowe takok suket ya ben diobati. Suket.
3: Niku, nak kekasih jadi Allah itu lebih sensitif nenggore poro nopo kekasih. Abu Qasim Al Junaidi, Abu Yazid Al Bustami, aku tahu wiridan, suwengi, suwengi, meh subuh gak kuat sikile dislonjorno. Aku mulai jam 11 bengi, meh subuh dislonjorno. Wis pirang jam kan? Lagi dislonjorno sithik, urung nganti kenceng. Aha kada jalasal abdu bene adelimal. Ngono iku tak kelakuane lungguh wong sungkeman ning raja. Langsung di ingkat nomen. Kowe sembujung bolak-balik rapopo. Dadi gak sensitif blas. Wae enak pokoke dadi gak ngarah di ngene ora ditegur ngaji angop ora ditegur sapa ora ditegur. Nah semoga rencanane pangeran wis langsung neraka muga-muga ora semoga muga-muga ora. Dadi hubungane Allah mbek para nabi niku khusus. Gak kena ditiru. Napa mboten kena napa? Terus nabi minggat. Minggat iku ya ora oleh nabi. Tapi tetep nak ora tau minggat ya elek nabi kok ora tau minggat. Ya bahasane Quran abaqa, abaqa ning terjemah ora tindak tapi apa? Taman delok ning kamus. Iz abaqa ilal fulkil abaqa maknane minggat. Saiki tak bedheki Nabi Yunus. Nabi Yunus iku nabi. Digorohno kaumi. Ya rumakno tenane digorohno napa? Semuanya ini sekaku hati terus. Kue tolong dinongkas, disiksa pangeran. Entah ini tolong dino, baru gue disiksa pangeran. Kaumnya pinter, terpelajar kape, disiksa terpelajar kape. Bareng misalnya siksa ini dino, siksa itu dino, ahad ya. Siksa senin, berarti tolong dino nengkas kapan bos? Kue bagian matematika, jadi dino. Tolong dino nengkas lah yo, dino. Rabu, senin, orang kemes. Lho, Rebo iku jek melok tolong dinane. Iki nak cara libur. Libur Senin sampai dengan Ahad. Ahade melok libur to. Senin, Selasa, Rebo, berarti adabe dina. Kemis, padahal sik liru dene ku khusuk biasane ora iso matematika. Kira ngitung dhuwit sering keliru to bener. Tapi uang nak ora iso hitung-hitungan biasane wali iki ora wali, tapi ora iso hitung itu ora oleh maksudnya. Berarti dina apa mas? Senin, Sabtu, Kamis, azab. Singkat cerita, Senin rongono azab. Senin, Selasa rongono azab. Rebo itu, wong do nginceng sama Nabi Yunus. Nabi Yunus tanpa muakal, wah semane. Diancam ono azab, Senin teko kok. Apa? Dina apa? Kamis ya mas? Kamis teko kok, wong do santai. Berarti sing demenan tetap demenan, sing judi tetap. Wah itu tetap maksiat, sak kampung tetap maksiat. Senin tetap maksiat, Selasa maksiat. Nabi Yunus mangkel, ustaz ancam ancam karek sedina kecek uang tetap. Minggat ya nabi. Iz abaqa ilal fulkil masyhur, minggat. Minggat ning daerah sing ora kena gempa, ora kena likuifaksi jare sadi gitu. Minggat. Minggat numpak perahu. Dise iku hukume pangeran wis kental, numpak perahu, perahu niku kena maujun, kena gelombang. Zaman itu uang itu ijak nubuah, semua orang masih nubuah. Pikirannya ketua coroknya saya ini nakodane, nak ono perahu ngalami gini, mesti ono uang minggat. Ditakoi, sopo sing minggat? Yes, gak ngaku, singkat cerita harus diundi. Fasaha mafakana minal mutakhadim. Diundi satu kali, metung diane Yunus. Ojo, iki nabi, ojo. Diundi sampai pintu, tetap Yunus terus. Dia tahu diri, akhirnya nyemplung. Nyambung diri falta komahul khutu bahwa mulim jadi diuntal, ya, diuntal iwak non bobo. Jelas kayak iwak teri lah, gak kuat. Pokoknya iwak non diuntal. Lucunya pangeran tu ini, ini rusuh. Hubungannya pangeran dengan nabi ku khusus. Lucunya hukum ini, Nabi Yunus kan diuntal iwak, diuntal apa? Allah nyalah, Allah rung dikongkon hijrah kok lunga. Melainkan Allah ngetat misalnya abaqa itu minggat. Nabi ku ra oleh ngadepi masalah apa yang mutung ra oleh kudu. Tetek urung dikon hijrah kok. Lho, akhirnya disalahno pengen. Tapi umpama Nabi Yunus gak hijrah ya salah. Gak minggat mau gak apa koyo apa? Apa koyo minggat. Ya nak terjemahane ya tindakan, tapi tindakan gak terjemahane apa kok. Terjemahane wong Jogja mergo sopan dadi tindak. Ini nak lafat apa kok mbok golek ning kamus ya. Minggat. Kaumnya ku pinter, dino kemis kaumnya nginceng sama Nabi Yunus. Jae, dia dino rebu, berarti kan Senin rebu, diinceng.
4: jake wong ini omah ta ora. Wong e ra ono. Wah berarti tenan. Umpama dekne ning omah berarti bodho ning ngapa ono adep tengok-tengok. Lah iki pengerane. Dadi pengeran desain nabi niku unik. Bareng diinceng. Lho, gak ono tenan berarti apa ono adep tenan. Umpama dekne bodho ni adengok-tengok ning omah. Nganti mingkat berarti dekne wedi kenek. Akhirnya mau kurang sedino dino rebu sak masyarakat tobat kabeh. Tobat istighfar kabeh. Ditampa mbek pangeran. Mergo barokah Nabi Yunus
3: minggat lha yo dadi
4: pangeran hubungane mbek nabi ku aneh. Lamelane kowe nak ra nabi ora usah kakang cangkem kowe mergo khusus hubunge. Wes. Buareng wis diguntal iwak, iwak gedhe mesti njak ana oksigene bareng normal.
0: Negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Singkat cerita, setelah hari ketiga dilepeh. Dilepeh dan ramani mulai, wis selamat itu ramani mulai. Mergo ning kampunge ana hukum, sing bodoni dibunuh. Dadi ramani mulai. Artinya bareng delok kaume, kan bertelung dino selamat takok mbek wong nelayan. Kampunge jenenge Nua. Kampung Nenua ku piye? Apik-apik wae. Ora ono popo. Berarti gak ono adab. Lah ning hukum kampung kono, nek ana bodoni dibunuh, malah dia ramah dimulai. Wah, aku mati ramulai. Ramulai dia. Hanya keminggatannya diterus-terus. Melokah melakukan pinggir segera ramulai. Wah, agar uang ditakok ijarin yang kondoi kurano. Ada. Akhirnya digulai ibu masyarakat. Digulai ibu mergo masyarakatnya wis dua iman terbukti nak Yunus itu bener. Digulai. Kon mulai. Melayu dia tambah mergo khawatir. Sesuai kecekel. Waleng kecekel terus kampungnya iman kabeh. Ning napa? Last minute waktu itu that minute tadi terakhir napa? Waktu mau dino Rebo. Lah iku sing mlebu ayat falolaka naskoryatun an manat fanafaha imanuha illa qoma napa? Yunus. Lama amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya matta'nahum. Jadi orang ono kampung sing aman yang menit terakhir, iman yang menit. Kemudian iman tu manfaat kecuali kaum Nabi Nabi. Jadi iman yang menit terakhir. Iku, lah pangeran yang kita anak Nabi Yunus juga badan iku mang. Ada batas menit sing azab wis kita api teko.
5: Jadi beledak gemuruh bumi wis gempa.
4: Jadi pangeran yang nuruti Yunus nak ini bener-bener sampai ono adab. Tapi biaya batas iku kemes. Pas iku mau kurang rong jam tobat. Dia mau bener-bener menit-menit terakhir jadi wah Yunus tenan ini gempa macam-macam tenan istighfar. Tapi mau Yunus gak minggat terpercaya ngapain orang adab kok dengok-dengok itu pangeran. Jadi pangeran itu unik. Jadi pangeran hubungannya dengan para nabi itu unik. Mulanya tidak kena ditiru. Mulanya nabi itu mengalami khosois. Khosois hubungan khusus. Jadi aneh. Pokoknya hubungannya nabi dengan pangeran itu aneh. Tidak kena ditiru. Ini semua itu kersane pangeran. Akhirnya Nabi Yunus akhirnya mulai mereka dijemput tak dijemput. Lha iku mergo dene kurang kabar, kaume iku ora disiksa, jupuk tenan.
5: Iku pangeran. Dadi kula bolak-balik matur, para nabi, para wali hubungane mbek pangeran napa? Khusus. Karena sensitif betul Allah dengan nabinya itu sensitif betul. Iku kena apa sebabe nabi iku ora ketok pinter, ora kaya ora nabi. Ora nabi mesti ketok pinter. Omongnya intelektual, tambah kita pinter. Tapi hakikatnya yo goblok nih ngarepe pangeran. Sampe saya kita bedai. Apa perang Khandaq? Iru ngono. Gua ngono no tenan. Kau kudu iman. Orang neroko. Apa perang Khandaq? Iku kan musuh wong Islamu 10.000. Sanggup aja 10.000. Wong Islam mau tolong ewu. Jadinya perang Khandaq. Ya nak neng Quran saya perang Ahzab nopo. Ahzab tu jamu hisbin. Perang koalisi nopo. Perang nopo. Koalisi. Wes gak mungkin menang. Terus Nabi ku sahabat dikumpul kabeh takok ngene. Aku iki ape diserang musuh sing gak imbang, cara kowe piye? Sahabat yo sopan, nak cara jenengan sebuti. Cari Nabi enteng e. Nek cara aku yo ra piye-piye mati yo wis. Ya ora mikir, Nabi ku ora mikir. Mulane disebut ummi, ummi kok ibu-ibu kan gak mikir. Terus Salman Al Farisi itu tiang Persia, wong Persia ku rasional. Ya Rasulullah kalau di daerah kita kalau perang tidak imbang tuh bikin Khandaq. Ukurannya kuda terbaik gak bisa lewat, panah terbaik gak bisa melangkahi. Nabi ya santai weh, ngono ya kena. Jadi Nabi ya siapa santai, ngono ya kena. Wes setuju. Singkat cerita Madinah itu di sekelilingnya apa? Khandaq. Ukurannya tadi kuda terbaik gak bisa menculat, panah terbaik gak bisa. Gue Khandaq, birang-birang dino. Barang waya perang tenan, wong kafir delok Khandaq itu. Waduh, gak bisa. Dilangkai beres. Tapi wong kafir mendingan ni. Pinter wong kafir. Abu Sufyan pasti Abu Sufyan si kafir. Entah ini ya Muhammad. Beno masih aku raiso nyerang entah ini. Paling kok kelaparan. Mekah itu kan tandus. Paling kehabisan bekal selesai. Kok nasi kehabisan bekal lagi diserang. Yes. Ya iso. Sampai 26 hari. Apa yang terjadi? Kaji Nabi mau santai sholat ya. Senegoni gua itu sholat. Ngerti nak dia pangeran, dia kenal pangeran. Sahabat kan rapati kenal. Ini masalahnya sahabat itu rapati kenal. Jadi Nabi ketika sahabat banyak sekian teori, Nabi itu santai. Sholat. Lalu lucunya Nabi itu, ya lucu Nabi. Wes mangan raiso, apa raiso, ya sholat santai. Wong kelaparan, ada yang nganti watu ini diganjil di wetenge ini. Ada sahabat lalu, Nabi kulo nganti watu kulo tak ganjil. Nabi mengatakan wetenge itu, ganjil ini seluruh, wewe lagi sito. Tapi ya santai. Nabi itu rileks, ya sholat. Suatu saat ada batu besar yang mengganggu kedalaman. Jadi nak watu iku ora kejubuk iku gak iso dalem. Padahal syaratnya Khandaq harus apa? Dalam di ganco sahabat sopo ra iso. Akhirnya Salman Al Farisi memberanikan matur, ya Rasulullah itu ada batu yang gak bisa dihilangkan. Nabi terus jubuk. Minta ganconya orang lain bukan miliknya Nabi. Ndelok. Diganco mek Nabi niku ada sinar sing sampai ke Jordan. Jadi kilatan gancoane Nabi ada sinar sampai tok. Cirkan. Nabi ya santai. Kowe roh kilatan iku tok endi? Tahu ya Rasulullah. Iku kerajaan Gedung Putih, Al-Qasrul Abyad. Lane ya kula bolak-balik matur. Philadelphia yang ada di Amerika itu niru yang di Jordan, karena yang asli itu yang di Jordan. Jordan itu ada satu gedung yang semua batunya dari batu apa? Putih. Makanya disebut Al-Qasrul Abyad. Sumben umatku iso nalukno Jordan dari Nabi. Dibuka meneh. Ketok Iran. Sumben umatku iso nalukno Iran. Zaman itu jenenge Persia.
4: Nabi santai. Wong munafik nyanyi. Wong munafik ya ada ikut perang karena munafik ya pura-pura Islam. Muhammad tambah suwe tambah saraf. Wong mangan nek kangelan ngadepi wong kafir rawani kok iso nalukno Romawi, iso nalukno napa?
5: Persia. Tambah nemen Muhammad. Namane nemen stresé cara pikirane wong apa? Munafik majnun.
4: Tapi Nabi rileks.
5: Singkat cerita malamnya itu ada Lailatul Barita, ada hujan salju.
4: Sedingin-dinginnya, sangat-sangat dingin.
5: Badai salju.
4: Kanjeng Nabi rak wis Nabi ketua nyeluk.
5: Siapa sahabatku yang mau yatajassas itu delok kondisine wong kafir. Falahul jannah, tak jamin mlebu swarga.
4: Gak ono sing muni nggih, saking anyepe. Kabeh menengae. Nabi ya santai men salat.
5: Sahabat menggigil, muranggawa selimut, ranggawa mantel, supaya
4: menggigil. Tapi saya ngomong nana.
5: Mayati ini bukho baril kami falahul jannah. Sopo sing wani delok wong kafir, kok nyampe no berita ning aku falahul kano. Bareng diceluk umum rano sing marah, terus Nabi akhirnya nyebut jeneng. Ya Hudzaifah, ta'al. Hei Hudzaifah rene. Jadi Hudzaifah, munggo ra nyeluk jenengku aku ya ora moro.
4: Jadi sahabat ya dobeling. Jadi ada panggilan umum dalam keadaan gini wis milih as apa cara kene ngeles ya.
5: Bareng celok ae crita ngrene kene.
4: Moro den akhir.
5: Terus jarene dawuh Nabi. Hudzaifah, kowe delok ning pasukane wong kafir, tapi jangan melakukan apapun.
4: Tenang.
5: Buareng hujan salju ambek apa badai tadi. Buade sing kaya apa dahsyatnya.
4: Abu Sufyan itu sampai nyekel tangannya Hudzaifah. Kowe sapa? Menenge.
5: Jare umpama aku ra entuk instruksi Nabi ra oleh mbunuh.
4: Wes tak pateni. Aku mbek dhewe digandeng. Singkat cerita terus Abu Sufyan ngumumno. Seperang ini ra iso diterusno. Ayo do mulai.
5: Terus jare umate Abu Sufyan gak iso. Muhammad wis terkepung tak tinggal mulai. Jare Abu Sufyan wis kira mulai lah aku tetep mulai.
4: Wong dhewe ketuane ya. Melayu mulai.
5: Iki disebut fa'arsalna alaihim riha wa junudal lam taruha. Akhire Allah ngutus angin, ngutus badai sing dadekno wong kafir kocar-kacir. Saiki pertanyaane ngene, wong kafir kocar-kacir mergo angin, mergo mukjizat apa mergo khondang?
4: Mergo angin. Khondang kuwi iso menahan orang kafir itu tidak hari itu jajah, tapi suatu saat tetap iso jajah, tapi nak angin.
5: Ya iku pangeran ngetono. Menak cara istilah Mbah Mun pangeran gak trimo nak Kanjeng Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi jare Mbah Mun malah lagi istilah iku pangeran gak trimo. Nak Nabi kalah konsep Mbak Salman Al Farisi. Mulane Nabi ora pati gelem mikir. Mergo mentang-mentang parek pangeran. Wis ngerti nak kabeh terserah pangeran dadi mau mikir.
4: Begitu juga ketika wong de kelaparan, kuwabe bingung iki kelaparan piye sing ngekek mangan piye kabeh. Nabi ya tenang.
5: Ya santai wae tetep sholat. Lha iki mau masyhur bojone Jabir teko. Jadi Jabir mulai sih. Aku delok Nabi itu sangat kelaparan. Wis sahabat kelaparan aku santai wae tapi nak Nabi gak mentolak. Kayakno masakan khusus ya kira-kira cukup wong 6 lah Nabi ya mek bendere Abu Bakar Umar. Iya jadi bojone. Ana wedhus cilik disembelih sak kadare supaya cukup wong 6. Tapi apa Nabi? Nabi diparani Jabir malah gawe pengumuman, ya ahlal khondak Jabir gak pakanan, fahalum wae udah mangan kabeh ning Jabir 300 orang lebih. 1000 ya malah 1000. Perang kalau perang Badar yang 313 itu lebih 1000.
4: Dijak kabeh ning Jabir. Sampai bojone Jabir ngomel-ngomel, wong wedok mulai dhisik tukang ngomel.
5: Wes-wes sunae.
4: Jabir, kamu itu mempermalukan saya. Iki sini-sini wong. Wong sakmunake bojak rene kabeh. Kowe apa ora padha Nabi nak undangan mok wong 6.
5: Dari Jabir, aku wis kodho tapi Nabi tetep ngono. Nabi rawuh santai. Kata Nabi, bilang ke istri kamu jangan buka tanur, jangan buka cara saya ini dandangnya kecuali aku.
4: Wis dibuka. Wong sakmono iku mangan kabeh. Dadi Nabi ku ora menteri ekonomi, ora pakar ketahanan pangan. Cara Nabi ku aku akrab pangeran, pangeran nikun yo. Selesai. Dadi Nabi ojo kok cerdas koyo kowe tuwo. makro ekonomi yo ayo nabi kok bocah. Nabi wong parek pangeran yo santai wae dadi yo rileks.
5: Lha iku sing niru para wali. Lah ono wali kok cerdas yo ora wali.
4: Goblok yo ora wali, pokoke wali pokoke khas. Pokoke ono khas e napa ono napa? Ono khas.
5: Lha iku sing dimaksud wastainu bisabri napa?
4: Lah tapi ki ora wali ada min salat tahe malah ketara ora mandine.
5: Mulane aduk kowe rapati salat, maksudnya salat fardhu tok ora usah nanti hajat salat perkarane kok ora mandi kowe nyalahno salat. Wis biasa wae. Nek ora dhuwit utang ngono. Dadi mergo kowe salat terus ya ora kramet terus dhuwit teko.
4: Jadi nabi ku cara berhubungan dengan Allah itu beda dengan kita-kita itu beda.
5: Terus nabi ku unik, uniknya meneh pancen nemen ya para pangeran. Dadi kon mikir yo jan mbah. Jadi perang itu kan umumnya perang kan persediaan air. Nabi ya mah santai. Pas perang nopo sing terkenal Tabuk. Bareng wong do kelaparan ngene-ngene masyhur. Bareng kelaparan mboten enten banyu ngene-ngene Nabi ya santai. Ana banyu luwian teng kendi terus digo wudu Nabi. Terus semua sahabat itu iso ngombe kok banyu sing keluar min asofihi sangka drijine sinten? Kajeng.
4: Dadi Nabi ku cara perang yo lurus. Ya santai wae. Soal sahabat bareng ngerti nak Nabi ku mujizat aku sahabat akhir-akhir terus mau mikir katut agar iki piye api perang itu kok terserah jenengan bergos bolak balik mikir yo keliru tadi saat
5: jadi hubungan
4: Nabi Sulaiman gak sama Nabi Sulaiman maksudnya yo cerdas wong Nabi kok cerdas maksudnya cerdasnya Nabi hubungannya mbek pangeran tapi kon mikir koyo pengamat yo ora iso.
5: Mung dia ngerti wis tulisane Allah Mahfud lah, apa mikir koyo pengamat. Jadi dia ini orang iso Nabi dek kontrangno. Mekah itu nanti terbuka dulu, terus nanti ke wilayah sampingnya dimulai dari begini. Orang iso Nabi langsung muka syafa kalau ini mau terbuka oleh Mekah oleh Islam. Nabi Sulaiman wa Nabi dikandani pangeran, misalnya Ruhin, iku mati ini iku di India.
4: Nabi Sulaiman ini percaya,
5: nggih Gusti.
4: Malaikat Israel itu ora pati pinter. Pokoknya ora pinter tapi parek pangeran. Ya tapi iso, aja kok darane ora pinter saiki ya iso. Singkat cerita iku Israel pas sowan Nabi Sulaiman iku ketemu sasarane Ruhin misalnya.
5: Wah, ngono Israel yo ngono.
4: Iya pangeran, jare Ruhin kon mateni ning India kok ijek ning
5: putih Baitul Maqdis putih.
4: Palestina jare sih.
5: Ning Israel lah cara wong Israel.
4: Wah ngowo, ketara gak ngempet gak paham. Bareng ku hidup di lirik malaikat Israel ku, undekne kronine Nabi Sulaiman.
5: Dadi dhisik ku ya sono kroni ku ya sono.
4: Pak Nabi, aku nyeleh angine tak terbang ning India. Lah kaya boleh ku wis dilirik. Israel Sulaiman Nabi Sulaiman yo lucu. Rohen ora nabi lah dhisik ya gak apa-apa. Diterbangno nang ndi? India. Israel seneng.
5: Ini sesuai prosedur itu dicubo.
4: Jare Isra, jare Nabi Sulaiman, umpama dekne ra mari India malah rawani, mergo prosedure kok nyop.
5: Kok jupuk niki dia.
4: Dadi Nabi Sulaiman ya santai.
5: Iku nabi, dadi nabi iku benten lek kula njenengan. Dadi mulane ngger nabi disebut ummi, ummi itu ke ibu. Ibuan apa jare cara wong Jawa. Dadi nabi kok coba kon cerdas koyo
4: analisis iki boten saged.
5: Mun dene wong parek pangeran.
4: Tapi kok terus bodoh ya boten jelas boten. Pokoke unik hubungannya Nabi dengan pangeran.
2: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: klamidia, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Karma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: Tiga,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Wah, di cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogi ya, Neng?
2: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
1: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
2: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
1: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
2: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
1: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
0: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali lagi di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kembali lagi bersama Deta ya. Deta bakal menemani sahabat Stara nih di acaranya Tembang Kenangan selama 2 jam ke depan. Dari mulai pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karanggobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia. Dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Gimana kabarnya pagi ini sahabat Stara? Semoga baik-baik saja ya. Lagi pada ngapain nih kira-kira ya pagi-pagi? Karena mungkin hari Senin jadi lagi pada sibuk ya, mempersiapkan anak sekolah mungkin, lagi siap-siap kerja. Atau jam segini ada yang udah masak nih, udah beres-beres rumah ya sahabat Stara. Apapun aktivitas sahabat Stara, tetap stay di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Karena akan pastinya akan ditemani Deta selama 2 jam ke depan nih. Oke, sambil menemani kegiatan sahabat Stara di Senin pagi yang cerah ini ya sahabat Stara, Deta tunggu requestan lagunya dan salam-salamnya pastinya masih di 0822-311-00070. Di 0822-311-00070. Oke sahabat Stara, untuk mengawali lagu pada Tembang Kenangan acara siang hari, pagi hari ini ya sahabat Stara. Aduh, pagi-pagi udah belibet nih, gimana nih? Untuk membuka acara Tembang Kenangan pada pagi hari ini nih, kita punya lagu apa ya kira-kira judulnya ya. Kita dengerin aja bareng-bareng, cus di glayer.

0: kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Terima kasih masih di saluran hiburan dan informasi 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Dita pastinya ya di acaranya Tembang Kenangan yang akan menemani sahabat Stara selama 2 jam ke depan nih. Dari mulai pukul 6 sampai pukul 8 pagi nanti. Masih dari kawasannya Bandingan Karang Gobar Banjarnegara yang tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk

Oke, untuk menemani sahabat Stara nih yang lagi beraktivitas di Senin pagi ini ya. Sahabat Stara bisa request-request lagu dan kirim-kirim salam pastinya ke nomor 082-311-00070. Oke sahabat Stara, Deta mau mulai sapa-sapa nih sahabat Stara yang sudah bergabung via WhatsApp. Oke, yang pertama dan paling utama yang pasti ya, yang selalu absen di setiap acara nih, ada Bu Yanti di Bilungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Deta hadir nih minta tembangnya Air Mata Jadi Saksi dari Poppy Mercury. Oke, salamnya buat Mbak Cemplon, Mama Aisyah, Mak Izidan, Mama Putri, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Titin, Mbak Mines, Bu Runtah, Bu Mega, Mbak Hanum, Mbak Reni, Mbak Siti Maimuna, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Detanya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun kembali nggih. Oke, lanjut nih, disusul oleh Shen Villan dari kawasannya Terminal Kalibening Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pastinya Shen Villan juga selalu absen di setiap acara ya, setiap hari. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request tembang kenangan nih Mbak, baik. Dari albumnya Hari Parintang, judulnya Yang Pertama Kali atau Tangan Tak Sampai. Biasa Mbak permintaan dari teman-teman sopir katanya. Oke, sambil menunggu penumpang ya di Terminal Kalibening Banjarnegara sambil dengerin Stara Radio Banjarnegara. Waduh. Terima kasih, tetap stay tune di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Kirim salamnya buat semua sahabat Stara aja dimanapun berada dan terima kasih Mbak, sami-sami. Terima kasih kembali. Lanjut lagi disusul ada Mama Aisyah nih. Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Aduh, ini di sini ditemani Mbak Deta ya pagi hari ini. Ini Mama Aisyah dari Karangjati Susukan nih. Mau request lagunya Laut Pun Menangis Untukku. Waduh, lautnya ikut sedih ya kayaknya kalau orangnya sedih nih. Oke, dari Ladi Rafisa katanya. Judulnya Laut Pun Menangis Untukku dari Ladi Afisa. Oke, nanti dicarikan ya, semoga ada lagunya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runtah, Mama Zidan, Pak Baryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Shen Villan, Kian Leste, Braling Saputra, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni yang cantik. Salah orang nih ya. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali.

Oke, lanjut lagi, disusul ada Kapten Kribo nih. Assalamualaikum Mbak Deta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Alhamdulillah sehat nih. Dengar suara merdunya jadi kangen nih. Waduh. Salam laos kami jarane katane komplit ya Gus Dulur Stare Banjarnegara ning dibae. Semoga pada sehat dan diparingi rejeki sing mengalir kaya air zam-zam. Amin ya rabbal alamin. Biasa Mbak minta lagunya Jamal Mirdad nih. Kayaknya fans sejati dari Jamal Mirdad ya. Apapun lagunya tetap dari Jamal Mirdad nih kayaknya Kapten Kribo nih. Oke, judulnya Bujangan katanya hari ini. Siap nanti diputarkan dan dicarikan dulu ya pastinya ya. Matur nuwun Mbak Deta, sami-sami matur nuwun kembali. Oke, untuk mempersingkat waktu aja nih, takut nanti lagu-lagunya tidak terputarkan semua ya, karena kayaknya lumayan banyak nih requestannya. Langsung aja kita putarkan lagu requestan dari Bu Yanti Bilungan dengan judulnya Air Mata Jadi Saksi dari Poppy Mercury. Cus di Glayer.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara.